0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Elen Trogo Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Peredo masih bareng sama Erna di jam 7 ini. Kamu boleh, teman Peredo, request lagu-lagu yang pengen kamu dengar. Mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget, teman Peredo. Ya, untuk menyemangati kamu juga di pagi hari ini, ada Dinda yang minta putarin lagunya JKT48, Fortune Cookies in Love. Kayaknya memang sedep didengar di pagi hari ini, Erna. Ya, bisa bikin semangat juga, semoga ya, teman Peredo ya. Dan Tera juga bakal putarin deh buat kamu. Lanjut lagi ada 726 teman Peredo yang bergabung. Judika, Eka Gusti, terlalu dalam boleh, boleh. Salamnya semoga teman Peredo sehat-sehat karena udara juga lagi tidak baik-baik saja. Semoga antrian tak panjang lagi. Iya, amin. Ya, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ya. Selain memang udara sih, teman Peredo kayaknya memang perlu jaga kesehatan ekstra gitu kan ya. Kalau gak penting-penting banget, gak usah keluar ruangan, teman Peredo. Kalau bisa di rumah aja. Tapi kalau memang harus bekerja, kurang-kurangin untuk jajan di luar gitu kan, yang mungkin terbilang tidak sehat lah, teman Peredo. Karena yang sehat itu buat sendiri, walaupun agak sedikit mager-mager ya. Gak apa-apa ini. Tapi ini tuh lagi tren banget gak sih rasanya, teman Peredo, di TikTok, di Instagram. Yang aku lihat tuh kayak orang tuh pada siapin bekal sendiri gitu kan, yang unik-unik, yang simple-simple tapi tetap sehat dan tentunya mengenyangkan nih, teman Peredo. Gimana, kamu udah mulai ikutan tren bekal-bekal ini atau masih ya udah deh pesan online aja gitu kan, atau beli di luar aja langsung lebih praktis dan punya banyak sekali pilihan? Gimana nih kalau menurut teman Peredo nih ya?

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: pertama yang pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

pagi hari ini teman Redo, buat kamu yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan, hati-hati di perjalanan juga lah ya teman Redo ya. Dan pastinya Erna juga mau informasikan buat kamu informasi dari bmkg.go.id. Tapi kalau kualitas udara hari ini sih masih terbilang sangat tidak sehat ya teman Redo. Jadi kalau mau keluar, mau pakai mobil atau pakai motor teman Redo, jangan lupa maskernya juga ya. Karena ya biar gak sakit aja gitu kan. Dan masker udah jadi daily gak sih teman berdua buat rutinitas kita hari-hari, mau keluar ruangan kan, mau itu cuaca panas atau lagi berdebu kayak begini teman berdua, ini pas banget kalau kamu harus stok masker kamu. Terus kalau informasi dari BMKG hari ini diperkirakan bakal ada hujan teman berdua ya, nanti di jam 1 sampai jam berapa nih, jam 6 nanti masih ada perkiraan bakal terjadi hujan. Jadi mungkin buat teman roda juga yang akan beraktivitas di luar ruangan, yang berkendaraan roda 2, jangan lupa jas hujannya ya teman roda ya. Barangkali di jam segitu kamu masih di luar kan, jadi kalau misalnya mau pulang, buru-buru pulang, kamu bisa langsung pakai jas hujan kamu yang berkendaraan roda 2 ya. Oke, kita lihat lagi informasi dari CCTV pengawasan lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Nah ini Erna lihat dari Kota Baru depan SPBU teman berdua ya, ini terbilang cukup ramai juga untuk lalu lintasnya, dan yang antri juga cukup panjang lah ya teman berdua. Semoga segera teratasi juga nih buat teman berdua yang nantinya akan melintasi jalan Kota Baru. Kita coba jalan ke Digulis teman berdua, dari Tugu Digulis ini juga cukup ramai. Tadi sempat ada terparkir gitu ya mobil polisi yang mengawasi lalu lintas di Kota Pontianak, khususnya di jalan Tugu Digulis teman berdua. Terbilang cukup ramai, lancar ya. Dan di Simpang Garuda, nah ini juga ramai nih teman berdua ya. Jangan lupa juga nih teman berdua, buat kamu yang berkendara roda 2, jangan enggak pakai helm mau dekat ataupun jauh, karena itu penting juga teman berdua untuk keselamatan kamu dan pengguna jalan lainnya. Oke deh, itu dia informasi buat teman berdua. Habis ini bakalan ada topik serba ada. Kira-kira teman berdua nanti akan kita bahas apa, sepertinya akan berhubungan dengan cuaca ini. Jadi buat teman berdua boleh nanti bergabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Teman Pre2, kalau mungkin beberapa hari ini kamu ngerasa langit Pontianak dan sekitarnya tuh kayak diselimutin kabut asap ya. Tapi pernah gak sih teman Pre2 kita tuh ngerasa kayak bangun pagi atau mau tidur malam tuh rasanya kurang nyaman gitu kan. Terus rasanya badan tuh udah males duluan, apalagi kalau harus bangun pagi-pagi kayak begini nih ya teman Pre2 ya. Mungkin ada di antara kamu yang mau kerja berat, mau kuliah, rasanya kayak gak fokus. Bahkan hal kecil aja tuh gampang bikin kamu emosi. Banyak orang mikir gitu kan itu cuma karena kurang tidur atau lagi banyak masalah. Padahal ada satu hal yang sering kita anggap sepele, yaitu kualitas udara. Kabut asap bukan cuma bikin mata kita perih teman Pre2, tenggorokan kering atau nafas yang terasa sesak. Ada yang mengatakan penelitian menunjukkan kalau paparan polusi udara termasuk partikel halus yang banyak terdapat dalam kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan lahan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Saat udara dipenuhi partikel kecil ya, pastinya tubuh kita bahkan ngerasa hal yang sama teman Pre2. Saudara udah banyak sekali partikel kecil ini, pastinya tubuh kita akan mengalami respon peradangan. Nah, respon inilah yang diduga gitu kan bisa mempengaruhi kerja otak, terutama bagi kamu yang sulit mengatur suasana hati, sulit untuk konsentrasi, bahkan untuk kualitas tidur jadi cukup berkurang. Nah, paparan polusi udara dalam jangka pendek maupun panjang ini bisa dikaitkan teman Pre2 dengan meningkatnya resiko stres, kecemasan, depresi, hingga penurunan kemampuan berpikir. Jadi memang bukan berarti kabut asap ini hanya mempengaruhi pernafasan kita ya teman Pre2, tapi bisa juga memperparah dengan kondisi tubuh kita lainnya. Apalagi buat kamu yang cukup sensitif gitu kan ya, yang gampang sekali sakit, gampang sekali flu, terus punya aktivitas di luar ruangan yang cukup padat juga, tidak menggunakan masker. Nah, itu dampaknya juga akan sangat bahaya sekali teman Pre2. Jadi sebaiknya di cuaca yang seperti ini, yang jarang hujan ya teman Pre2 ya, terus juga kabut asap yang semakin hari semakin tebal rasanya, kamu boleh untuk jaga kesehatan kamu juga dengan minum vitamin, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak teman Pre2 ya, dan kurang-kurangin minum-minuman yang manis-manis atau saset-saset.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir teman Pro2 masuk akal juga ya. Coba bayangin setiap hari kita menghirup udara yang enggak segar gitu. Karena aktivitas di luar rumah jadi terbatas, olahraga juga ikutan males ya. Langit yang biasanya cerah berubah jadi abu-abu. Sinar matahari juga rasanya berkurang sekali teman Pro2. Nah, menurut kesehatan juga lingkungan, kesehatan lingkungan teman Pro2 ya, kondisi seperti ini bisa mempengaruhi mood lewat beberapa cara. Yang pertama, tubuh kita jadi lebih cepat lelah karena harus bekerja lebih keras saat bernafas ya. Kedua, aktivitas fisik berkurang. Padahal olahraga ringan nih juga bisa membantu tubuh kamu menghasilkan hormon endorfin teman Pro2 yang bikin kita merasa lebih bahagia. Dan ketiga ya, paparan sinar matahari yang berkurang juga bisa mempengaruhi ritme biologis tubuh. Akibatnya pola tidur kita jadi terganggu dan energi sepanjang hari juga ikutan menurun. Selain itu, kabut asap seringkali membuat orang merasa khawatir gitu ya. Khawatir soal kesehatan anak, orang tua, pekerjaan, atau juga aktivitas yang jadi terganggu. Khawatiran yang terus-menerus inilah teman Pro2 yang bisa membuat pikiran kita terasa lebih berat dibanding biasanya. Karena itu kualitas udara yang sedang memburuk saat ini teman Pro2, menjaga kesehatan mental itu juga sama pentingnya ya dengan menjaga kesehatan fisik. Tapi kamu juga harus lakukan gitu beberapa aktivitas yang memang menyenangkan di dalam ruangan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan kalau memang harus keluar rumah, kamu wajib banget teman Pro2 untuk menggunakan masker biar nggak terpapar partikel halus yang bisa kurangi kesehatan kamu teman Pro2.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang.

0: bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Pon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kabut asap seperti ini teman Pradua, ya ada beberapa tanggapan juga dari teman Pradua. Ada Rina nih, katanya jujur kalau kabut asap datang tuh beberapa hari berturut-turut rasanya semangat kerja tuh ikut turun. Bangun pagi lihat langit abu-abu aja udah bikin mood kurang enak, apalagi kalau mata mulai perih dan tenggorokan kering, jadi gampang capek dan kurang fokus sih kalau di kantor. Ada Andi juga teman Pradua yang bilang biasanya habis kuliah masih bisa nongkrong sama kawan-kawan, adalah olahraga sorenya sebentar. Tapi kalau lagi banyak asap kayak gini tuh bawaannya pengen langsung balik, aktivitas jadi kurang, jadi kadang malah gampang bosan dan cukup overthinking. Nah lo, berarti berdampak juga lah ya teman Pradua ya, buat sebagian orang gitu. Sementara mungkin ada yang menjelaskan bahwa perubahan suasana hati saat kondisi lingkungan kita kurang nyaman gitu kan, ini jadi hal yang sangat wajar. Jadi kalau misalnya ada perasaan sedih, cemas atau kehilangan semangat tuh berlangsung cukup lama gitu kan, sampai ganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan ragulah teman Pradua untuk cari bantuan profesional atau bercerita kepada orang yang memang bisa dipercaya lah ya. Artinya kabut asap memang bukan satu-satunya penyebab perubahan mood, tapi memang kondisi lingkungan yang tidak nyaman ini bisa jadi pemicu tambahan ya, yang membuat tekanan sehari-hari kita tuh terasa jauh lebih berat lagi. Dan mungkin teman Pradua gitu kan pernah mengendalikan apa ya, rasa kayak aduh kabut ini tuh boleh gak sih disingkirkan aja gitu. Pengen banget sih kalau bisa, aku juga mau teman Pradua ya. Yang mana saat kualitas udara sekarang yang sedang buruk sekali gitu kan, jangan lupa kamu selalu cek informasi dari indeks standar pencemaran udara ya teman Pradua ya. Karena memang kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan tuh penting sekali kamu ketahui ya. Apalagi kalau misalnya kamu ngerasa tubuh kamu rasanya agak kurang fit gitu kan. Yang gak kalah penting lagi, jangan abaikan kesehatan mental kamu. Kesehatan fisik perlu teman Pradua, kesehatan mental juga perlu banget. Karena ruang waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu suka itu pasti ada rasa-rasa berkurangnya juga gitu kan. Kalau misalnya kamu suka ngopi gitu di outdoor, nah ini kan pastinya harus dikurang-kurangi juga teman Pradua ya, karena memang udara juga sedang tidak baik-baik saja. Dan semoga teman Pradua ya, kabut asap sekarang tuh segera hempas lah ya, pergi gitu kan, biar langit kita di Kota Pontianak tuh kembali biru, oranye gitu kan, biar enak banget kalau kita bisa beraktivitas di luar ruangan. Nih buat teman Pradua juga pastinya harus tetap menjaga kesehatan, minum putih, jangan sampai ketinggalan ya teman Pradua ya. Itu juga jadi salah satu hal yang sangat penting juga yang harus kamu lakukan. Oke deh, kalau gitu waktunya buat Erna pamit lah ya teman Pradua dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat teman Pradua yang sudah menemani Erna dari jam 6 ya. Dari jam 6 tadi teman Pradua sampai hampir jam 10. Habis ini teman Pradua bakal langsung ditemani sama Salma. Dan Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Perdua. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 Salma akan menemani kamu di santai siang dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore. Kita seru-seruan bareng aja teman Perdua di siang hari ini. Dan dari jam 10 sampai jam 11 aku masuk ke Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Buruan request sebanyak-banyaknya supaya lagu favorit kamu bisa masuk ke top 20 Indonesia. Dan nanti dari jam 11 sampai jam 12 kita beralih ke request time mancanegara. Saatnya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara, bebas dari negara mana aja teman Perdua. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @perduapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama satu lagu Indonesia Raya teman Perdua yang sudah berkumandang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga sudah banyak yang request melalui WhatsAppnya Perdua Pontianak. Nah, kita bacain satu per satu, kita sapa-sapa satu per satu. Ada Ekan Nur Fajrina yang bergabung, katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Request lagu Gaindrawari Daun-Daun album Rasi Bintang, lagunya ditunggu di acara Request Time jam 10. Setelah viralnya lagu Seribu Kali, akhirnya lagu viral lagi Daun-Daun katanya. Terus katanya request juga untuk diputarin penyihir lagu terbaru Penyihir album Rasi Bintang, tapi belum ada nih Eka. Jadi aku puterin dulu lagu Gea Indrawari dengan Daun-Daun. Terus ada juga ini, nomor belakangnya 2587, katanya selamat pagi Kak Salma. Bolehkah aku request lagu? Boleh dong, langsung aja tulis requestan kamu sekarang. Daripada kelamaan, langsung aja. Oke, nextnya ini ada juga nomornya 7672, katanya mau izin request lagunya Raisa, Lagu Untukmu. Oke, nanti aku bakal puterin juga lagu Raisa dengan Lagu Untukmu. Terus ada lagi ini nomor belakangnya 3562, assalamualaikum kak, request diputerin lagunya Hara, Bebas Apa Aja. Oke, nanti aku puterin Hara. Kalau Bebas aku jadi bingung nih mau milih lagu yang mana ya. Tapi kayaknya pilihanku jatuh ke lagu terbarunya Hara dengan Jurus Jito untuk menemani ruang dengar kamu. Udah ada 3 lagu teman Perdua tadi. Buat kamu yang baru izin request, masih aku tunggu ya requestan kamu. Tulis sekarang juga requestan kamu untuk lagu-lagu Indonesia cuma sampai jam 11 nanti. Kita puterin dulu requestan dari Eka Nur Fajrina, ada Gea Indrawari dengan Daun-Daun. So pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma nanti sampai jam 3 sore di sini di Perdua Pontianak.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ada satu lagu dari Hara dengan jurus Jito. Ini special requestan teman pro 2 yang udah bergabung gue dengan sama Salma di pagi hari ini. Anyway, kita masih di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi Indonesia, musisi tanah air kita. Teman pro 2, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kita sama-sama dulu kali ya teman pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ini ada nomor belakangnya 5725. Hai Kak, mau request lagu Adrian Khalif 2001 Kalindung untuk pagi ini. Terima kasih. Hehehe. Oke. Okay. Mas Salma, nanti aku bakal puterin ya lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Terus di Instagram juga sudah banyak yang ngantri teman pro 2 dari Day by Day yang udah chat dari tadi pagi ternyata ya. Katanya selamat pagi Kak Salma, mau request diputerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Oke, aku bakal puterin lagunya Tulus Teh Hijau. Ini bukan maca ya teman pro 2, tapi Teh Hijau. Iya apaan sih, garing banget Salma yo. Terus teman pro 2 ini ada Putri yang bergabung melalui Instagram juga, katanya pagi Kak, bentar lagi ada yang bakal datang ke Pontianak, jadi aku mau request diputerin lagunya Rumah Sakit dengan Kabar Bahagia. Asik, asik. Memang sih teman pro 2 ini Rumah Sakit dikabarkan akan datang ke Pontianak pada September mendatang. Jadi apakah kamu sudah mendapatkan tiketnya Putri? Aku bakal puterin juga lagu Rumah Sakit dengan Kabar Bahagia. Terus ada juga Randy yang bergabung barengan sama Salma. Ini katanya Kak request diputerin lagunya Niji dengan Rahasia Hati. Oke, udah ada 4 lagu yang bergabung barengan sama Salma di Instagram. Untuk WhatsApp mengantri ya teman pro 2, sabar satu per satu, nanti bakal sama bacain sesuai urutan. Kita puterin dulu mulai dari lagu-lagu favorit kamu. Udah ada Tulus, Adrian Khalif, Rumah Sakit dan juga Niji yang akan menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma, terus pengen, aku pengen diputerin lagu ini deh, boleh langsung aja WhatsApp sekarang juga di 0811 570 1018. Setelah 4 lagu ini aku bakal bacain lagi requestan kamu lainnya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, and this is Tulus.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ini kita masih di Request Time Indonesia. Sampai jam 11 aku masih membuka untuk kamu yang pengen request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu buat diputarin di sini di Pro 2 Pontianak. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sepertinya ada yang menyimak lewat RRI Digital juga teman Pro 2. Jadi ini requestnya di WhatsApp, tapi katanya selamat pagi, ini Febri dari Jakarta. Katanya mau request diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Wah, ini sepertinya lagu-lagu budak corporate anthem, lebih tepatnya teman Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Hachu yang udah aku masukkan juga ke dalam playlist spesial untuk Febri di siang hari ini. Terus ada juga ini yang bergabung di WhatsApp, ada Lara Purnamasari. Seperti biasa aku sapa dulu nih, mana, oh assalamualaikum kak, selamat siang, aku mau izin request lagu boleh nggak? Boleh, katanya aku mau izin request lagu dari Anggis Carvalho dengan Merelakan. Udah aku masukkan juga ke dalam playlist dengan Merelakan dari Anggi Carvalho. Terus ada juga tadi yang nomor belakangnya 2587 akhirnya request kembali untuk diputarkan lagunya Wijaya 80 Terakhir Kali. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu, nanti di jam 11 aku udah beralih ke request time mancanegara. Jadi kamu buruan request sekarang juga lagu-lagu dari mancanegara, nanti di jam 11 bakal sama bacain satu per satu. Dan thank you yang udah bergabung di request time Indonesia. Kita tutup request time kali ini dengan 4 lagu terakhir dari Salma Salsabil, Anggi Carvalho, Wijaya 80, dan masih banyak lagi.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sudah diputarkan satu lagu dari Nicky Zervanya dengan I Like You. Ini pertanda bahwa kita udah masuk ke request time mancanegara. Waktu ya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu, buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, aku masih menunggu bergabungnya kamu dari jam 11 sampai jam 12 siang untuk request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Caranya gimana? Kamu langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang bergabung barengan sama Salma. Kita sapa satu per satu. Ini ada... ada Febrian yang bergabung barengan sama Salma. Katanya, selamat siang Kak Salma, request diputerin lagunya BMTH. Mbeh, BMTH di siang hari biar makin melek kali ya Febrian ya. Thank you anyway udah bergabung. Bring Me The Horizon, aku puterin lagu apa ya? Kamu maunya apa nih? Apakah Dark Side, Follow You, True Friends, Drown, Stranger, Lost, Mantra, Parasite Eve? Apalah ini? Masih mengetik, kita tunggu teman Pro 2. Oke, okay. Katanya mau lagu Strangers aja. Oke, okay, nanti bakal aku puterin lagu Strangers untuk Febrian. Terus ada juga ini nomor belakangnya 9213. Katanya pagi Kak. Udah siang sih, cuman gak apa-apa lah ya, semangatnya masih pagi. Katanya mau request diputerin lagunya Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Okay, ini lagu viral banget apalagi semenjak menjadi soundtrack dari film Toy Story 5. Apakah kamu sudah menonton film Toy Story 5? Makanya request diputerin lagunya Taylor Swift nih. Nanti aku puterin ya Taylor Swift, I Know It, I Know You. Terus ada juga yang bergabung barengan sama Salma, ini nomor belakangnya 1787. Katanya, selamat siang Kak Salma, izin request lagunya Seza dengan Open Arm. Salam juga untuk pendengar Pro 2 Pontianak. Oke, okay. Teman Pro 2, buat kami lagi dengar ini, dapat salam dari nomor belakang 1787 yang mana dia request lagu Seza dengan Open Arms. Satu lagi deh ya teman Pro 2, nanti buat kamu yang belum sempat dibacain, aku bacain setelah aku puterin 4 lagu dulu. Ini ada nomor belakangnya 5456, tidak ada namanya lagi teman Pro 2, tapi foto profilnya juga tidak ada, jadi aku tidak bisa mengira-ngira nih kamu siapa. Katanya request buat diputerin lagunya Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Wow, ini lagu udah masuk ke top 20 mancanegara sih ya. Untuk kamu yang lagu-lagu favoritnya sering-sering diputar, bakal masuk ke top 20 mancanegara. Jadi buruan request sekarang juga, request lagu-lagu mancanegara cuma sampai jam 12 siang, sambil menemani kamu yang mungkin lagi udah ngantuk, pengen siap-siap makan siang. Apalagi Pontianak lagi panas-panasnya ya, setelah kemarin syukurnya sempat turun hujan, jadi sekarang dikasih panas lagi. Ya begitulah Pontianak, cuacanya kadang kidding ya. Kalau gitu teman Pro 2, kita puterin satu persatu lagu-lagu yang udah masuk ke dalam playlist. Ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

kita semua dibikin melek sama lagu requestnya Febrian di siang hari ini. Request dibutuhin lagunya Bring Me The Horizon dengan Strangers. Thank you anyway. Dan kamu masih di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di Request Time Mancanegara. Ayo teman Peradu, aku masih membuka buat kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Langsung aja WhatsApp sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Day by Day yang ikutan bergabung melalui Instagram, katanya request diputerin lagunya One Direction dengan Drag Me Down. Wah, ini lagu lawas banget, jujur Day by Day. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakal puterin juga lagu One Direction dengan Drag Me Down. Siapa tahu mengobati para pencinta One Direction atau Directioner, apa sih bacanya? Directioner ya, aku gak tahu lagi sebutannya, itulah pokoknya. Thank you anyway. Terus ada juga ini, siapa lagi sih, aku bacain di WhatsApp dulu deh yang lumayan ngantri here. Ada Dinda yang bergabung barengan sama Salma, katanya request diputerin lagunya Day featuring Terms dengan Rain Dance. Katanya lagunya ngingetin sama seseorang. Siapa tuh Din? Boleh dikasih tahu dong, boleh dibisikin dong, siapakah seseorang itu? Terus ada juga ini tadi yang udah request di Request Time Indonesia 5725 yang request juga untuk lagu-lagu mancanegara. Katanya request diputerin lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Thank you udah bergabung di Request Time Mancanegara. Buat teman Pro 2, ayo buruan banyak-banyakin requestan lagu-lagu favorit kamu. Siapa tahu lagu-lagu favorit kamu masuk ke tangga nada top 20 mancanegara yang bakal dibacain setiap hari Sabtu. Dan di hari Minggu juga ada top 20 mancanegara versi se-Indonesia. Siapa tahu kan lagu favorit kamu masuk. Terus ini baru aja sepertinya pendengar baru karena chatnya baru masuk ya. Nomor belakangnya 9294. Assalamualaikum, siang Kak Salma. Request diputerin lagunya Rich Brian, Bebas. Lagunya apa aja? Rich Brian ya? Apa ya yang asik ya? Rich Brian tuh sebenarnya seru-seru semua. Kayaknya aku bakal puterin 100 Degrees. Betul 100 Degrees dari Rich Brian akan menemani ruang dengar kamu. Nomor belakangnya 9294, tidak ada namanya. Jadi buat teman berdua, aku masih mengajak kamu untuk request lagu-lagu dari musisi mancanegara sampai nanti jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, kita puterin dulu dari Rich Brian 100 Degrees.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 Lawan FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di sini, selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang. Anyway, ini aku lagi puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan aku juga mau ngasih informasi aja nih, bahwa hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 53 menit. Dan menuju ke sana sama juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang udah menuju jam-jam istirahat, selamat beristirahat sejenak teman Pro 2 dari hiruk pikuk pekerjaan, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan juga. Selamat siang menemani kamu, tenang aja teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Selamat siang teman Pro 2, di sini masih barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:53. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Teman Pro 2, jam 12:02. Di sini Salma menemani kamu di jam-jam istirahat siang kamu. Jadi buat teman Pro 2, kamu kira-kira lagi makan siang apa nih? Atau justru masih bingung mau makan siang apa? Jadi kayak, ah, kamu makan apa? Terserah deh, aduh itu kebiasaan ya. Anyway, buat kamu yang udah tahu mau makan siang apa, boleh juga kasih tahu rekomendasi makan siang versi kamu untuk cuaca yang lagi panas-panasnya seperti ini melalui WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya kamu lagi di jalan, lagi on the way cari makan gitu ya, menuju ke restoran ataupun ke warung, terus pengen diputerin lagu favorit kamu juga boleh banget. Langsung aja request sekarang juga, nanti bakal sama bacain satu per satu. Di OTW ini alias obrolan tentang wirausaha, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin seputar makanan ataupun minuman yang lagi viral. Terus kita bedah juga nih dari sisi mungkin dari entrepreneurnya, terus kenapa makanan itu bisa viral dan lain sebagainya. Kira-kira kita bakal bahas apa di siang hari ini? Kamu wajib simak sampai nanti jam 1 siang. So, jangan kemana-mana.

Yes, barusan saya puterin satu lagu dari NPD alias New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku. Anyway, NPD ini juga baru aja ngerilis lagu baru loh teman Pro 2. Judulnya Lupain Aku Please. Bahkan dari judulnya juga udah wah kayaknya ini anomali lagi deh. Dan lagu ini tuh dirilis pada hari ini 29 Juli 2026 bersamaan dengan persiapan album perdana mereka. Wah, kebayang gak sih NPD udah sebesar ini ternyata ya. Teman Pro 2 masih di OTW, obrolan tentang wirausaha, ngobrolin seputar kuliner dan juga dunia usaha anak muda yang unik dan juga kekinian. Selamat siang buat teman Pro 2 yang barusan join, dengerin Salma di mobil ataupun lagi di rumah ataupun lagi di warung atau restoran di Pontianak ini. Semoga yang lagi istirahat makan siang atau lagi cari tempat ngadem atau malah lagi nyeruput kopi nih siang-siang. Semoga siangnya makin asik teman Pro 2. Kalau ngomongin soal kopi, pernah gak sih kamu lihat sekarang ini makin banyak coffee shop ataupun ya orang-orang yang jual kopi nawarin pilihan kopi dengan oat milk? Jadi sekarang kalau misalnya pesen latte ataupun cappuccino, bukan cuma bisa pakai susu biasa, susu sapi, tapi juga bisa diganti pakai susu oat. Dan belakangan ini kopi dengan susu oat emang lagi naik daun. Banyak orang suka karena teksturnya tuh tetap creamy, tapi rasanya cenderung lebih ringan dan punya sedikit rasa manis alami. Saat dipadukan dengan espresso, hasilnya juga tetap balance dan bikin karakter kopinya tetap keluar. Selain soal rasa, banyak juga nih yang memilih oat milk karena pengen cobain minuman berbasis tumbuhan atau sekedar cari alternatif selain susu sapi. Jadi bukan berarti lebih keren atau lebih sehat buat semua orang, tapi ya emang pilihan aja, cocok dengan kebutuhan dan juga selera masing-masing. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Apakah kamu udah nyobain kopi susu dengan oat milk atau kamu masih tim kopi susu biasa aja? Boleh banget kasih tahu ke Salma di siang hari ini di jam-jam makan siang. Aku menemani jam makan siang kamu sampai jam 1 siang. Kita ngobrolin seputar kopi dan juga oat milk. Jadi jangan kemana-mana teman berdua.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir, dunia kopi sekarang tuh makin seru ya teman Pro 2. Dulu kita tuh kayaknya tinggal pilih kopi hitam atau kopi susu gitu. Tapi ternyata sekarang pilihannya tuh juga makin banyak. Mau beans apa, roastingnya kayak gimana, sampai susunya pun bisa pilih sendiri. Trend oat milk ini nunjukin kalau misalnya orang tuh sekarang makin suka bereksperimen sama rasa. Jadi kopi ini bukan lagi sekedar buat ngilangin ngantuk, tapi juga jadi pengalaman baru buat lidah kita semua. Yang menariknya lagi adalah teman Pro 2, oat milk ini juga cocok dipadukan dengan berbagai menu, mulai dari latte, cappuccino, sampai kopi susu kekinian. Makanya, gak heran kalau sekarang hampir di setiap coffee shop tuh sudah menyediakan pilihan oat milk ini. Dan sebenarnya, gak ada yang paling benar sih, mau pakai susu sapi, oat milk, almond milk, atau bahkan kopi hitam biasa tanpa tambahan apapun juga, semuanya balik ke selera masing-masing. Yang penting kopinya bikin mood kamu naik dan juga nemenin aktivitas siang kamu. Sekarang giliran kamu teman Pro 2 yang kasih bocoran ke aku. Kalau kamu suka minum berbahan oat milk, biasanya paling enak dikreasiin jadi apa nih? Boleh banget kasih tahu rekomendasi kamu kopi apa yang cocok dipadukan sama oat milk teman Pro 2. Langsung aja kirim pesan di WhatsApp, DM Instagram, maupun aplikasi RRI Digital. Siapa tahu kreasi kopi oat milk kamu bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya. Nanti setelah yang satu ini, Salma juga bakal bacain informasi menarik dari laman rri.co.id ngomongin juga seputar kopi susu oat milk yang jadi pilihan. Kira-kira kayak gimana tuh nanti ya? Kamu simak aja di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang tentunya pas lah ya untuk menemani istirahat santai siang kamu. Ada Dipa Revanda yang bergabung nih. Sal, request apa nih Dipa? Silakan. I Wish Never Met You. Aduh, I Wish Never Met You ini lagu siapa Dipa? Coba aku cari ya. I Wish I Never All Wonder. Okay. Nanti ya Dipa ya, aku bakal puterin lagu dari All Wonder lagi, I Wish I Never Met You, spesial untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja barengan sama Salma.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Yes, ada satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Kamu Lah Satu-Satunya kan. Kamu masih di sini teman berdua barengan sama Salma di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Kita masih ngobrolin seputar kopi susu oat milk yang jadi tren akhir-akhir ini dan kira-kira apa sih yang bikin dia jadi banyak dipilih? Buat teman berdua yang suka minum kopi atau jangan-jangan kamu udah pernah nyobain kopi oat milk, boleh banget bergabung barengan sama Salma untuk kasih tahu rekomendasi kopi oat milk versi kamu di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan sesuai janji, teman berdua aku bakal bacain satu artikel menarik dari laman rri.co.id, kopi susu oat milk jadi tren. Apa yang membuatnya banyak dipilih? Kopi susu menjadi salah satu minuman yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya kopi susu tuh identik dengan tambahan susu sapi, kini semakin banyak penikmat kopi yang memilih alternatif lain, salah satunya yaitu oat milk. Minuman berbahan dasar gandum ini mulai banyak tersedia di berbagai kedai kopi dan menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin menikmati kopi dengan cita rasa berbeda. Oat milk sendiri banyak diminati karena memiliki tekstur yang lembut dan juga creamy, sehingga tetap memberikan sensasi seperti kopi susu pada umumnya. Jadi ketika dipadukan dengan espresso, oat milk ini mampu menghasilkan rasa yang seimbang dengan karakter kopi, terutama pada jenis kopi yang memiliki aroma kacang, coklat, atau rasa manis alami. Selain faktor rasa, perubahan gaya hidup itu juga menjadi salah satu alasan meningkatnya popularitas oat milk. Sebagian masyarakat mulai mencari pilihan minuman berbasis tumbuhan atau plant-based sebagai alternatif dari produk susu hewani. Oat milk menjadi salah satu opsi yang dianggap praktis karena dapat digunakan dalam berbagai olahan minuman, mulai dari latte, cappuccino, hingga kopi susu kekinian. Bagi sebagian orang, oat milk juga dipilih karena dianggap lebih nyaman dikonsumsi dibandingkan susu sapi. Namun, setiap orang memiliki kebutuhan dan juga kondisi tubuh yang berbeda pula, sehingga pemilihan jenis susu ini tetap perlu disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tren susu oat, kopi susu oat milk ini juga tidak lepas dari perkembangan industri kopi yang modern. Jadi teman produk, meski jadi tren, oat milk ini bukan berarti menggantikan susu sapi sepenuhnya. Keduanya memiliki karakteristik dan juga kandungan yang berbeda. Ya, balik lagi teman produk, kalau misalnya soal susu ini lebih ke preferensi masing-masing ya. Ada orang yang kayaknya gak bisa minum susu sapi deh, jadi mungkin oat milk ini bisa jadi salah satu alternatif lain, tetap bisa mengkonsumsi kopi susu, tapi ya versi tumbuh-tumbuhan. Teman berdua, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang aku akan menemani kamu di Arena 0 Derajat. Waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu yang habis makan siang ngantuk banget, biar gak makin ngantuk, nanti kita ajak ngobrol yang asik-asik, ngomongin seputar olahraga biar makin semangat. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, on the way balik lagi ke kantor setelah cari makan siang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada beberapa list lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. So stay tune terus barengan sama Salma.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oh, dari jam 1 lewat 2 menit, teman berdua, kamu masih di sini ditemenin sama Salma di Santai Siang. Dan selama 1 jam ke depan, dari jam 1 sampai jam 2 siang, kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga di Arena 0 Derajat. Jadi buat teman berdua yang mungkin baru aja balik sampai kantor, terus habis itu atau udah mau nyampe kantor nih, terus habis makan siang kayak ngantuk banget ya bawaannya, kenyang. Nah, di sini sama menemani kamu biar enggak makin ngantuk dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat teman pro 2, kamu yang suka banget ngobrolin seputar olahraga, langsung aja ikutan nimbrung di sini melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Banyak banget informasi menarik datang dari dunia olahraga, terus datang juga dari dunia tenis dan timnas futsal. Kira-kira nanti kita bakal bahas dari mana? Kamu wajib dengerin di sini aja, standby aja di 101,8 FM, stay tune di sini. Kita puterin lagu-lagu yang pas untuk menemani aktivitas kamu yang baru aja balik dari istirahat dan harus kembali ke realita. Jangan kemana-mana teman pro 2. Kata Bang Tini, kena angin laut mata sayup nih kak. Mana cuaca mendung tapi panas. Ah, benar banget tuh Bang Tini ya.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan

bermanfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Welcome back di 101,8 FM Beradua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di arena 0 derajat, teman Beradua. Saatnya kita ngobrolin seputar dunia olahraga. Kalau aku lihat cuaca di kota Pontianak ini lumayan berawan, tapi panasnya juga berasa. Tadi seperti kata Bang Teni ya, sampai kirim foto katanya cuacanya mendung tapi panas, jadinya matanya ikutan sayup. Mungkin teman Beradua juga banyak yang relate sama Bang Teni di siang hari ini. Tapi biar kamu gak makin ngantuk, aku kasih informasi dari dunia olahraga. Ini ada datang dari dunia tenis, teman Beradua. Janice Chan memastikan tempat di babak 16 besar WTL 500 Mubadala DC Open 2026. Petenis Indonesia itu mengalahkan Rebecca Stramkova dalam dua set langsung di Washington, Amerika Serikat pada Selasa 28 Juli 2026. Bermain di William H. G. Fitzgerald Tennis Center, Janice menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit. Berdasarkan laporan WTA, ia menang meyakinkan dengan skor 6-4 dan 6-2. Kemenangan tersebut menjadi modal positif bagi petenis kelahiran Jakarta menjelang Grand Slam US Open. Turnamen DC Open merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju ajang bergengsi tersebut. Set pertama berlangsung sengit karena kedua pemain beberapa kali saling mematahkan servis. Kedudukan sempat imbang dengan skor 4-4 sebelum akhirnya Janice merebut break penentu pada game ke-10. Dan memasuki set kedua, Janice tampil lebih stabil sepanjang pertandingan. Ia langsung unggul dengan skor 2-0 setelah mematahkan servis lawan pada game kedua. Stramkova sempat memangkas ketertinggalan menjadi 2-5. Namun, Janice kembali merebut servis lawan untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 6-2. Janice juga memenangi 68 dari total 118 poin yang diperebutkan. Selain itu, ia juga mencatatkan 4 ace selama pertandingan berlangsung. Hasil tersebut memperpanjang performa positif Janice sepanjang musim di tahun 2026, yang sebelumnya ia menebus putaran kedua nomor tunggal pada debutnya di Wimbledon. Selain nomor tunggal, Janice juga akan tampil pada sektor ganda putri. Ia berpasangan dengan petenis Tiongkok Zhang Shuai. Untuk informasi lengkapnya, teman Beradua, seputar dunia tenis ini, kamu bisa langsung meluncur ke laman rri.co.id dengan judul Tampil Dominan, Janice Chan melaju ke 16 besar WTA 500 DC Open 2026.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya, dan kau masih di sini barengan sama Salma di Arena Adult Derajat, ngobrolin seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, kalau tadi di callingan sebelumnya aku sempat ngasih info kemenangan Janice Chen, ternyata ini sudah ada informasi terupdate lagi bahwa Janice Chen kembali mencatatkan hasil positif pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Bersama Zhang Shuai, ia melaju ke perempat final sektor ganda putri usai menangkan meyakinkan. Pasangan Indonesia-Tiongkok itu mengalahkan Kamila Rakimova dan juga Fang Xianhu di Washington DC pada Rabu 29 Juli 2026. Mereka menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan juga 6-4. Hasil tersebut mengantarkan Janice dan juga Zhang ke babak delapan besar. Turnamen WTA 500 itu menjadi bagian persiapan menuju Grand Slam US Open yang digelar pada September 2026 mendatang. Berdasarkan laporan dari WTA, Janice dan juga Zhang ini menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 13 menit. Unggulan ketiga itu tampil konsisten sejak awal pertandingan di William H.K. Fitzgerald Tennis Center. Pada set pertama, Janice dan juga Zhang langsung mengambil kendali permainan. Mereka sempat unggul lebih dulu sebelum memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Kemenangan ini membawa Janice semakin dekat menuju perebutan gelar ganda di Washington. Ia akan melanjutkan perjuangan pada babak perempat final, dan pada laga berikutnya Janice dan juga Zhang akan menghadapi pasangan Jepang Meksiko, Miyu Kato dan juga Giuliana Olmos. Kato dan juga Olmos ini melaju usai menyingkirkan Heather Watson dan juga Teresa Mihalikova lewat laga 3 set dengan skor 1-6, 6-1, dan 11-9. Wah, keren banget teman Prodo, akhirnya petenis muda asal Indonesia ini bisa melaju ke babak selanjutnya. Kita doakan untuk kemenangan selanjutnya teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja sampai jam 3 sore Salma akan menemani kamu untuk bertarung bebas bersama lagu perunggu yang satu ini.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 barengan sama Salma di sini di 101,8 FM Pro 2 Poltenek, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Lugia dengan Memikat yang sudah menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Panasnya panas banget, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi nyantai, selamat nyantai di sini, selamat akan menemani kamu sampai nanti jam 3 sore dengan informasi. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol seputar insightainment. Kok insightainment sih? Infotainment. Iya. Yeah. Agak kebalik-balik ya teman produser, saking banyaknya program di sini. Bakal ngobrolin seputar infotainment di Up to Date. Teman Pro 2, sekarang udah tanggal 29 Juli 2026, yang mana hari pertama penayangan film Spider-Man Brand New Day. Kira-kira apakah kamu sudah menonton film tersebut, Teman Pro 2? Kalau udah, nanti kita bahas satu per satu. Dan ada juga soundtrack filmnya yang isi adalah For Revenge, salah satu musisi dari Indonesia yang keren banget. Jadi buat teman Pro 2 yang udah nonton, boleh kasih reactionnya, terus reviewnya seperti apa, apakah worth to watch selama kita menunggu berhari-hari, bertahun-tahun setelah terakhir filmnya di Spider-Man No Way Home. Nah, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu aku bakal puterin deretan lagu playlist yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Buat nyantai-nyantai di santai siang, teman Pro 2, ada Run, Lomba Sihir, For Revenge, Reality Club, dan juga Nona yang akan menemani kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya kamu pengen sambil request lagu di jalan, pengen titip salam juga boleh banget. Di sini Salma akan membacakan dengan setia, akan menemani kamu sampai jam 3 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kita nostalgia dulu dengan satu lagu dari Run dengan Pandangan Pertama.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Okay, welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang barengan sama Salma sampai nanti jam 3 sore. Dan tadi Salma udah sempat singgung juga seputar film Spider-Man yang hari ini tayang. Ini ada satu artikel menarik teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day akhirnya mendapatkan respon perdana dari para kritikus film. Hasilnya pun cukup menjanjikan, film tersebut, film terbaru dari Tom Holland, Spider-Man Brand New Day, ini langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan. Ini menandakan bahwa mayoritas kritikus memberikan penilaian positif. Banyak review yang memuji arah baru cerita Peter Parker setelah No Way Home. Alih-alih kembali mengandalkan multiverse, film garapan Dustin Daniel Cretton ini juga disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man, sekaligus memberi ruang untuk perkembangan karakternya. Bahkan, beberapa kritikus menyebutkan sebagai salah satu film Spider-Man terbaik di era Tom Holland. Wah, gokil. Bahkan disebut sebagai Spider-Man terbaik nih di era Tom Holland. Kira-kira gimana nih? Apakah teman Pro 2 sudah mulai menonton Spider-Man Brand New Day di hari pertama penayangan ini? Kalau udah, kamu boleh kasih tahu ke Salma gimana review atau pendapat kamu melalui WhatsApp, DM Instagram, maupun aplikasi RRI Digital. Tenang teman Pro 2, setelah yang satu ini sama bakal puterin banyak-banyak lagu untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: shouty.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman berdua. Tidak terasa kita harus menyudahi perjumpaan kita pada siang menuju sore hari ini. Salma pamit, dan thank you udah menemani Salma dari jam 10 sampai hampir jam 3 sore. Dan setelah yang satu ini, akan ada penyiar favorit kamu, ada Anwar yang akan menemani kamu di sore ceria. Dan nanti sore juga bakal ada ngopi, ngobrolin prestasi, dan juga informasi barengan sama teman-teman dari... mana tadi ya? Dari Forbasi, betul kah? Betul, dari Forbasi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, kamu di sini aja, stay tune terus barengan sama penyiar favorit kamu. Dan satu lagu penutup ada Sal Priadi dengan Irama Laut Teduh.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku,

kamu benar-benar ingin menang. Coba dengarkan aku kali ini.

Oh my god, that was I Like You, teman Pro 2 by Nicky Zevanya. And yes, so good to be back right here on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, with me, teman Pro 2 Faisal Anwar, yang bakal nemenin kamu dari jam 3.16 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 20.00. So, buat kamu yang udah mantengin dari tadi gitu ya teman Pro 2 101,8 FM Pro 2 Pontianak, selamat datang di Insightainment. Sampai jam 6 nanti kita bakal ngobrolin informasi-informasi seputar infotainment. Informasi-informasi seputar infotainment. Maksud aku adalah informasi seputar entertainment cuy ya. Habis itu nanti di jam 4 kita bakalan ngobrol soal prestasi dan juga informasi. Jam 5 ada polling receh, jam 6 ada nyantai culture, jam 7 ada music live chat national. Di antara beberapa program yang tadi aku sebutin teman Pro 2, tentu semuanya gak boleh kamu lewatin. Tapi kalau cuma ada satu program yang harus kamu pantengin, ya nanti di jam 4 ya, ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Karena nanti di jam 4 kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Forbasi ya. Ya, kita bakal ngebahas soal Kejurda, Forbasi, Kalbar Goes to Kejurnas, Forbasi gitu ya, Forum Baris Indonesia. Atau selengkapnya nanti tungguin aja jam 4 teman Pro 2. So, stay tune terus 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu teman Pro 2 dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini adalah single lagu dari It Gitaf yang udah dirilis tahun kemarin ya, 2025, sebelum akhirnya di tahun 2026 dia rilis album Berusaha di Bawah Hujan teman Pro 2 ya. Bedanya mungkin ini mah ya, selain karena ini album dan juga itu single, tapi kalau misalnya kita lihat beberapa musisi selain It Gitaf, bahkan termasuk It Gitaf gitu ya teman Pro 2, bikin album antara satu lagu dengan lagu lainnya berdiri sendiri. Nah, beda ceritanya sama album ini gitu ya, Berusaha di Bawah Hujan. Aku kutip dari Pop hari ini teman Pro 2, enggak kerasa kayak kumpulan lagu yang sendiri-sendiri. Ya enggak, semakin didengerin dari awal sampai akhir semakin berasa bahwa setiap track di album ini tuh saling menyambung dan ngebentuk satu perjalanan yang utuh, dan rasanya memang ingin dinikmati sebagai sebuah album, bukan dipilih sepotong-sepotong cuy. Dari album ini teman Pro 2, Berusaha di Bawah Hujan dari It Gitaf. It Gitaf nih gak lagi cuma ngobrolin soal gimana nyembuhin luka, tapi juga gimana tetap memilih mencintai ketika luka itu mungkin datang lagi cuy. Next song, Still from It Gitaf featuring Hindia this time with Masih Ada Cahaya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak teman.

Pro 2 di Kota Pontianak yang udah mulai merona gitu ya, oren-oren gimana suasananya menjelang sunset gitu kan, tiba-tiba dikirimin WhatsApp sama Bang Tenny gitu ya. Assalamualaikum, sore Bang Anwar. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang Tenny, yang kayaknya dari gambar yang dia kirim dia lagi ada di Sungai Pinyung. Gak tahu kenapa gitu ya teman Pro 2. Oh bukan, gak tahu kenapa, tapi mungkin karena gambarnya oke. Di foto pakai handphone apa nih Bang Tenny kalau boleh tahu? Jadi kayak pas aku lihat gambarnya gitu ya, fotonya teman Pro 2, kayak berasa pengen liburan ke Sungai Pinyuh teman Pro 2. Wah, kayak basah-basah gitu kan, samping kanan kiri hijau, terus juga jalanan juga mulus banget nih kalau dari marka jalannya, kayaknya jalan nasional nih ya Bang Tenny ya. Kata Bang Tenny, alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Request lagu dong, Naif Air dan Api. Kenapa nih kalau boleh tahu? Kenapa requestnya Air dan Api? Apa karena kita habis jerebu gitu ya, diakibatkan sama kebakaran hutan, terus ada hujan gitu ya teman berdua? Atau mungkin karena tadi ngedengerin lagu dari It Get Up gitu ya? Sedia aku sebelum hujan. Oke lah kalau begitu ya teman Prodo dan juga Bang Tenny, siapa tahu kamu pengen request juga boleh kayak Bang Tenny gitu ya di 0811 570 1018. DM juga bisa cuy di @prodo2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu satu lagu dari requestan Bang Tenny, Naif Air dan Api.

Naif. Wow, satu lagu yang di request sama Bang Tenny, teman produa dari Naif. Dan kalau ngomongin soal Naif, ada kabar terbaru nih. Walaupun gak langsung straight to Naif gitu ya teman produa, melainkan ke Delantis yang akhir-akhir ini gitu ya bawa vibes baru lewat lagu posesifnya Naif gitu ya teman produa, tapi diganti judulnya jadi Jangan Terlalu Posesif. Walaupun lebih fresh gitu ya teman produa, lebih baru, tapi tetap ada nuansa-nuansa naif-naifnya gitu teman produa. Berhubung lagunya belum ada, jadi aku puterin dulu lagu dari Delantis yang lain, salah satu lagu favoritku dari Delantis. Jadi aku berharap kamu juga suka sama lagu Up Up and Away.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Ha, nah anggurnya.
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo.

0: Alright, selamat sore teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan seperti yang kamu sudah tahu, teman Pro 2 jam 4 waktunya buat ngopi, tapi gak ada kopinya. Ngobrolin prestasi dan juga informasi. Di depanku sudah ada abang-abang ganteng maksimal. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ada Bang, sebentar, Bang Rudy.
1: Iya. Yeah.
0: Sama Bang Ipin. Bang Rudy ini dari Forbasi, teman-teman ya. Bang Ipin juga dari Forbasi. Bedanya kalau Bang Syarif atau Bang Rudy ini sebagai ketua umum. Forbasi, iya. Ketua umum Forbasi.
1: Kalbar.
0: Kalbar, ketua umum Forbasi Kalbar.
1: Iya.
0: Sebenarnya aku pengen tanya Forbasi, tapi aku simpen dulu Bang Rudy, kita ke Bang Ipin dulu. Kalau Bang Ipin ini sebagai ketua panitia.
1: Iya.
0: Pelaksana. Iya. Oke, kita bakal ngobrolin tentang event yang bakal diadain tanggal
1: 29 sampai 30 Agustus.
0: Sampai-sampai. Kroyokan nih. 29 sampai 31.
1: 29 sampai 30 Agustus.
0: Oke, apa itu Bang eventnya Bang?
2: Event kita event kejuaraan daerah, di mana event ini adalah penyelenggaraan kedua di Provinsi Kalbar. Ini salah satu event terbesar juga di Forbasi, Formbaris Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Jadi kita mencari talenta-talenta muda ya, benar ya Kak Rudy ya?
1: Yeah.
2: Talenta muda yang mana kita akan mencari atlet baris terbaik dari Kalimantan Barat nih, akan kita pilih mewakili Kalbar ke nasional.
0: Pertanyaannya sebelumnya, seharusnya adalah orang Kalimantan Barat, Pontianak deh, familiar gak sih sama Forbasi gitu Bang?
2: Kalau sudah khususnya familiar. Sebenarnya udah familiar ya, cuma kita perlu gencar-gencarkan lagi ke kabupaten kota lain nih khususnya ya. Pastinya Kak Rudy ya.
0: Oke, buat yang belum tahu deh, Forbasi itu apa Bang Rudy?
1: Baik, Forbasi adalah Forum Baris Indonesia. Kami menjadi provinsi ke-7 pada saat itu yang bergabung. Dan saat ini sudah ada 20 provinsi. Dan saya merupakan Ketua Umum Forbasi Kalimantan Barat. Dan saat ini kami sudah disebut sebagai INORGA, Induk Organisasi Olahraga Baris Berbaris, yang berhimpun di KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, di bawah Disporapar. Dan kami saat ini sudah menjadi anggota penuh di INORGA KORMI Kalimantan Barat. Dan saat ini saya sudah memiliki 7 pengurus cabang, yaitu di Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Sanggau, Sambas, Ketapang, Mempawah. Dan sudah 7, dan insya Allah akan segera hadir 3 lagi yang terbaru, yaitu di Sintang, Kapuas Hulu, dan Kayung Utara. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki di database kami sekitar 4.870 atlet baris dari 7 kabupaten kota. Dan saat ini yang akan meramaikan di tanggal 29 sampai 30 Agustus ini ada 92 klub, yaitu sekitar 1.656 atlet baris.
0: Berapa atlet?
1: 1.656.
0: Banyak banget tuh Bang ya?
1: Banyak banget, karena kompetisi kita di satu klub untuk hadir di sini harus 18 orang.
0: Oke, satu klub 18 orang.
1: 16 pemain inti, 2 cadangan.
0: Ada yang lebih nggak dari 18?
1: Sementara terbanyak kita, ada cabang ya. Itu, tapi saat ini kita fokus di kategori yang akan kita perlombakan, 3 kategori, yaitu Rukibra, Regu Pengibar Bendera, 16 orang, 2 pemain inti, variasi formasi musik, 16 orang, 2 inti, sama LOBB, Lomba Olahraga Baris Berbaris, atau sering dikenal LKBB.
0: Oh. Kalau pemain inti tadi berapa Bang?
1: 16.
0: 16, pemain bola aja 11 Bang. Ini kenapa tiba-tiba Forbasi ada 16 gitu. Nanti kita coba untuk ulik lebih lanjut teman Pro 2 ya, termasuk eventnya gitu kan. Aku mau kenal dulu deh sama Bang Rudy. Bang Rudy udah jadi ketua Forbasi udah sejak kapan?
1: Saya bergabung di Forbasi di Maret 2025.
0: Tahun lalu ya?
1: Tahun lalu. Mereka terbentuk di bulan Agustus 2023. Dan saat itu saya beralma mater aliansi yang lain. Di apa tahun itu? 2024, waktu itu namanya KOMPI, Komite Pembaris Indonesia. Jadi pada saat itu kita masih, saya sebelumnya sebagai penggiat baris berbaris komunitas terbesar di Kalbar, namanya KOPI Kalbar, Kops Pelatih Paskibra Kalimantan Barat.
0: Okay.
1: Kita pun juga pernah mempromosikan di sini, tapi ini masih bersifat komunitas. Kemudian saya bergabung di Aliansi Nasional di KOMPI, tapi waktu itu belum begitu berkembang dengan baik, tetapi Forbasi duluan menyatakan sebagai cabang olahraga. Tentu ini akan naik kelas. Dan alhamdulillah saya sudah menjadi pelatih atlet baris itu selama 16 tahun. Dan berkembang di dunia ekstrakurikuler di sekolah saja. dan saat ini karena sudah naik kelas menjadi atlet baris, tentu ini berita gembira buat seluruh penggiat baris berbaris.
0: Bisa jadi atlet.
1: Bisa gitu. Disebut atlet itu sebuah kebanggaan yang sebelumnya hanya sebagai biasa. Mungkin orang bisa dikenal di kami itu pas kibra di sekolah.
0: Nah.
1: Atau pas kibraka.
0: Betul.
1: Selesai penyelenggarakan, oke, selesai gitu aja. Tapi kok ini gelar atlet baris kayaknya keren banget ya. Punya gelar atlet gitu. Jadi pada akhirnya masuklah sebagai inorga baris berbaris. Makanya kita akan lebih gencar menyuarakan forbasi di Kalimantan Barat
0: supaya lebih familiar lagi,
1: lebih familiar
0: walaupun
1: lagi.
0: Sekarang udah familiar, dikencarkan lagi.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau Bang Ipin gimana Bang? Abang udah sejak kapan gabung forbasi ini?
2: Kalau saya gabung di forbasi ini sebenarnya baru ya, dari tahun ini juga, di awal tahun. Jadi masih penyesuaian lah.
0: Tapi kalau soal baris berbaris,
2: kalau baris berbaris saya dari sejak SMP udah ikut. Udah ikut paskibra sekolah waktu itu. Kebetulan banget dengar berita bahwa atlet baris ini udah gencar banget. Jadi kayaknya, oh kayaknya harus comeback deh. Ikut lagi kayak gitu.
0: Ikut lagi supaya bisa jadi atlet. Pertanyaan yang aku simpan untuk segmen kedua adalah, kenapa memutuskan untuk jadi atlet baris? Apa serunya baris berbaris? Sebelum nanti kita ngebahas event. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada orang yang tertarik gitu ya bang ya sama badminton, aku paham tuh kenapa tuh. Kalau misalnya ada orang tertarik sama sepak bola, aku juga paham. Tapi baris berbaris, tolong dijelaskan ke saya. Dulu awal mula abang terjun ke baris berbaris nih, apa yang abang suka dari baris berbaris?
1: Baik. Pertama, baris berbaris memang value-nya, point of view-nya liatnya kayak pengen kayak anak-anak paskibraka yang ngibarin 17 Agustus gitu. Mm-hmm. Nah, waktu itu kita tertarik, kayaknya keren ya pakai baju putih-putih itu. Mm-hmm. Gitu. Masuklah, kebetulan saya di SMP SMA-nya ikut paskibra dan terpilih menjadi paskibraka juga. Mm-hmm. Keren ya gitu. Kemudian ternyata di sekolah-sekolah banyak mengadakan kegiatan lomba-lomba baris berbaris. Akhirnya kita ikutilah, sampailah sampai saya pun menjadi pelatih sekarang sampai 16 tahun. Nah akhirnya sempat jadi komunitas terbesar juga di Kalbar, namanya Kopi Kalbar. Kita buat event, buat sertifikasi pelatih dan juri dan lain sebagainya. Tapi saat ini ada gerakan nasional, baris berbaris sudah menjadi induk organisasi olahraga. Kayaknya keren, keren banget.
0: Sama kayak PSSI,
1: Pembasi, ya, sama gitu kayak ya. PSSI gitu. Ih, keren ya gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Kok jadi naik kelas nih gitu. Nah, kita disebut dengan pejabat Inorga, baris berbaris gitu.
0: Apa itu Inorga?
1: Inorga tuh induk organisasi olahraga.
0: Itu dia.
1: Itu okay. Dia gitu. Okay. Tapi kita terhimpun di KORMI. Nah, saat ini tuh ada KONI, KORMI dan MPC dan okay. Kami masuk di KORMI.
0: Kita urut dari atas, Bang. Di atas ada apa sampai ke bawah ada apa aja, Bang?
1: Yang pertama kita di Kementerian Olahraga.
0: Oke, okay, di Porapar tadi Abang bilang itu ya.
1: Di Kementerian Olahraga dulu di pusat. Uh-huh. Kemudian kita di sana juga ada KORMI Nasional. Hmm. Komite Olahraga Masyarakat Nasional, KORMI Nasional. Mm-hmm. Nah, kalau pimpinan kami di sana juga ada PB Forbasi, pengurus besar Forum Baris Indonesia yang homebase-nya ada di Jawa Barat. Okay. Nah, itu secara linear struktural yang biasa kami koordinasi. Mm-hmm. Nah, kalau di provinsi kita ada Disporapar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kemudian di dalamnya yang menaungi kami ini KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, dan saya sebagai Inorga Provinsi. Nah, saya juga memiliki pengurus cabang kabupaten kota, ada 7 kabupaten kota, dan mereka juga langsung berkoordinasi dengan KORMI kabupaten kota mereka. Jadi anggaran pendanaan kegiatan dan pengelolaan atlet barisnya itu berdasarkan dari KORMI kabupaten kota, yang anggaran dananya berdasarkan dari APBD kabupaten kota masing-masing melalui Disporapar kabupaten kota masing-masing. Kalau saya dihimpun dan di package oleh KORMI provinsi, kalau pengurus cabang saya yang lain oleh KORMI kabupaten kota yang lain.
0: Oh, berarti sejauh ini masih di backup sama daerah lah ya pembiayaannya gitu ya Bang ya?
1: Iya, masih daerah. Tapi mereka sekarang sudah berdikari sendiri. Dan mereka juga ada dapatkan anggaran dari kabupaten kotanya masing-masing.
0: Okay,
1: karena kita bawa nama daerah.
0: Kita ke Bang Ipin. Bang Ipin, kalau Bang Rudy tadi bilang keren paskibraka atau baris berbaris, kalau Abang dulu pertama kali masuk baris berbaris karena apa Bang?
2: Oke, kalau Kak Rudinya mungkin paskibraka, kalau saya dulu nggak jadi apa-apa. Tapi waktu sekolah saya tertarik ikut paskibra itu satu, karena mungkin kebersamaan dari teman-temannya juga. Ikutlah itu paskib sekolah, seru juga lihat mereka latihan, terus ikut lomba sekolah gitu kan. Yeah. Akhirnya setelah itu lulus SMA, saya pun lanjut juga kan. Kembalilah lagi setelah ini sudah sedewasa ini. Ternyata paskibra sekarang makin berkembang gitu, udah jadi cabang olahraga. Akhirnya kayaknya keren banget sih atlet baris ini, apalagi lihat adik-adik ngelakuin kegiatan ini tuh udah bisa dijadiin jalur prestasi juga, disamain dengan cabang olahraga lainnya. Wah, berarti kan keren banget sih Kak.
0: Okay. Jalur prestasi tadi juga
2: betul,
0: butuh banget tuh zaman sekarang gitu kan, biar nanti karirnya kedepannya lebih okay lah ya, dapat sekolah yang bagus, dapat kuliah yang bagus. Kita masuk ke event Bang. Sebagai panitia sekarang persiapannya udah berapa persen nih Bang?
2: Kalau kita dari persiapan kita sudah 85% Kak saat ini.
0: Yakin banget ya?
2: Yakin banget, karena ini udah penyelenggaraan kedua, pastinya kita udah harus persiapan dengan matang juga. Karena kemarin kita juga udah ngelaksanain Forprov Provinsi di Kota Singkawang
0: tahun 2025.
2: 2026 ini Kak.
1: Satu bulan yang lalu
2: dilanjutkan kejuaraan daerah. Dimana kita juga milih wakil-wakil terbaik.
1: Gak nyampe satu bulan sih, acara kita 13, 14, 15 Juli.
0: Gak nyampe sebulan. Kenapa mepet banget? Kenapa nih? Ngejar apa nih?
1: Mau ngejar mencari wakil Kalbar biar siap di November nanti
0: ke November Jonas. November ke Jonas.
1: Ya.
0: Idi. Sekarang yang di Kejurda nanti tanggal 31 baru selesai tuh ya. Iya.
1: 29 sampai 30 Agustus.
0: Iya, 31 Agustus ya. Mm-mm. Persiapannya 80%. Aku pengen tahu latar belakangnya dulu deh. Latar belakang kenapa diadain ke Jurda ini kenapa bang? Selain ke Jurnas, selain untuk menuju ke Jurnas gitu ya, kenapa bang?
2: Karena pada sebenarnya event ini kalau Paskibra kalau dari zaman saya dulu itu banyak dilakukan sama teman-teman atau adik-adik dari pihak sekolah. Nah kita karena adanya Forbasi inilah maka diadakan kegiatan ini untuk menghimpun atlet-atlet baris yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita juga cari wakil-wakil dari cabang, dari kabupaten kota yang ada. Kira-kira atlet baris mana sih yang berprestasi yang bisa mewakili atau menjadi contoh dari Kalimantan Barat kayak gitu. Salah satu contohnya di tahun lalu, dan itu saya juga kaget juga ya, karena di tahun lalu Kalimantan Barat banyak banget ngirim atlet terbanyak nih kalau nggak salah di Kalimantan.
0: Di antara provinsi yang lain.
1: Yang provinsi kedua terbanyak.
2: Ya terbanyak. Dikirimlah waktu itu di Jakarta sama Cikarang. Ternyata berprestasi juga ya. Karena saya 2 tahun silam juga saya pernah kerja di Jakarta gabung sama event pembaris di Jawa. Mereka itu lebih keren dibanding Kalbar. Tapi setelah gabung kayaknya Kalbar nih bisa disamain juga dengan teman-teman yang di Jawa. Karena standarnya itu dibikin sama nih sama Forbasi. Jadi kayaknya Kalbar bisa berkembang banget nih. Makanya kembalilah lagi saya ke Kalimantan Barat.
0: Buat ikutan berpartisipasi ikutan, gitu betul. Ya buat Forbasi di Kalimantan Barat. Oke, luar biasa ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Nanti kita bakal membahas lomba apa aja.
2: Siap.
0: Ya, di tanggal 29 sampai 31 Agustus. Masih sebulan lagi. Jadi masih panjang persiapannya teman produser. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Di segmen terakhir teman Pro 2, dan kalau tadi aku udah banyak ngobrol sama Bang Rudy, sekarang aku mau ke Bang Ipin nih soal lomba di Forbasi tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus nanti. Itu ada lomba apa aja? Ada lomba makan kerupuk.
1: Baik, untuk di Forbasi ya, warga Forbasi ini kita di kejuaraan daerah nanti kita ada 3 cabang. Ada yang namanya Rukibra, dimana itu regu pengibaran bendera. Ada LOBB, lomba olahraga baris berbaris. Dan juga Farformus, variasi formasi musik. Itu masing-masing cabang, dan alhamdulillah banyak juga peminatnya. Kalau baris berbaris sudah tahu lah ya, pasti kan dari PBB-nya seperti apa. Terus ada juga formasi, variasi formasi musik. Nah, itu diferensikan semua di formasi.
0: Sebenarnya aku paham cuma sekedar dari bahasanya aja sih. Rukibra.
1: Iya.
0: Regu pengibar bendera. Sudah pasti ngibarin bendera.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus juga ada LOBB, lomba baris berbaris. Sudah pasti lomba baris berbaris.
1: Betul.
0: Farformus. Coba kasih tahu Farformus ini ke aku dan juga teman Pro 2 seperti apa tuh, Bang?
1: Baik. Untuk variasi formasi musik ini adalah gerakan yang divariasikan dengan musik. Tentu pasti ada ketangkasan, terus juga PBB kadang ada digabungkan yang divariasikan gerakannya seperti apa, itu tergantung dari masing-masing klub. Tentu ini juga salah satu lomba entertain yang ada di kami juga, termasuk kadang banyak memikat penonton yang untuk datang di variasi formasi musik ini.
0: Okay.
1: Dan ini kalau di Kalimantan Barat kami lebih sering itu ngadainnya di malam hari ya, benar ya Kak Ardi ya?
2: Karena kegiatannya akan diberikan treatment lighting dan sound system yang baik.
0: Udah kayak nonton bioskop ya.
2: Nah.
0: Udah kayak pementasan,
2: benar
0: orang gitu ya.
2: Kayak ada drama musikalnya, kayak ada seni tarinya dengan tema-tema yang paling sangat menarik.
0: Berarti baris berbarisnya justru lebih sedikit dong kalau di Farformus.
2: Lebih sedikit di situ. Lebih sedikit karena tampilannya kayak ya kadang kalau lihat Farformus tuh kayak lihat drama musikal, anak tari kok kayak 11-12 gitu. Dan banyak menerjunkan orang-orang penggiat seni yang di belakang layar di klub tersebut yang tampil.
0: Oke. Terus bisa menang karena apa?
2: Penilaian pertama mereka variasi, formasi dan aransemen musik dan performanya mereka tampilkan sesuai tema yang mereka tampilkan.
0: Musik juga mereka yang mainin langsung,
2: iya.
0: Live.
2: Live-nya sudah, musiknya memang sudah diproduksi
0: sudah diproduksi
2: sendiri.
0: Aku pikir mereka sambil main gitu, sambil beraksi.
2: Tambahan aransemen musik mereka main juga boleh. Tapi kebanyakan mereka musiknya sudah di setting sendiri. Karena penilaiannya tuh mereka ada di variasi formasi terbaik, ada kategori best performance dan aransemen terbaik.
0: Oke, kalau misalnya pesertanya diisi banyak sama seniman, berarti ini udah dewasa dong ya?
2: Iya, tapi kebanyakan sih mereka banyak di belakang layar ya.
0: Yang main tetap anak-anak atau remaja?
2: Karena berdasarkan usia ya, U15 dan U19.
0: Oh, dibagi ada usianya juga berarti yang di Farformus dia?
2: Iya, ada usianya. Tapi kita tahu sekali penampilan yang spektakuler itu pasti ada orang seni di belakangnya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Karena penampilan mereka benar-benar spektakuler banget.
0: Oke.
2: Farformus ini benar sekali banyak penggiat penonton.
1: Benar.
2: Penonton yang paling rame mau lihat ya di Farformus.
0: Karena lebih entertaining.
2: Lebih entertaining dan seru ditonton.
0: Paling muda pesertanya untuk kategori ya? Kategori U berapa?
1: U12.
0: U12 ya. Main tuh dia Farformus tuh.
2: Main.
0: Bisa tuh mereka tuh ya?
2: Bisa.
0: Wow.
2: Jadi untuk jadi atlet baris harus bisa variasi untuk bisa cabang Farformus, LOBB dan Rukibra. Jadi atlet baris harus bisa 3 cabang itu.
0: Maksudku kalau Farformus kan berarti dituntut untuk acting juga kan?
2: Benar
1: tuh.
0: Umur 12 udah bisa acting
2: tuh. Sudah bisa.
0: Wow, umur 12 tuh kelas berapa ya?
2: Ada
0: kayaknya belum masuk SMP deh itu.
2: Ya belum, ya,
1: masih SD.
2: U12 rata-rata dinominasi anak SD, U15 rata-rata dinominasi oleh SMP, U19 rata-rata dinominasi oleh anak SMA.
0: Oh wow, kalau anak SMA, SMP udahlah.
2: Iya.
0: Mereka pasti bisa lah Farformus.
2: Benar sekali.
0: Acting gitu. Gimana cara ngarahin anak U12 untuk Farformus? Pasti ada pengalaman nggak, Bang?
2: Saya ada
0: mengajari anak U12.
2: Tapi tidak di Farformus ya.
0: Oke.
2: Pengalaman saya jauh lebih banyak sabar, jauh lebih banyak sabar dan diajarin satu persatu. Tapi mereka bisa didengarkan dengan baik kok. Karena pada dasarnya kegiatan atau hobi itu harus berdasar dari rasa suka dulu. setelah mereka suka, tertarik, jadi passionnya mereka dan dianggap ini prestasi, dapat support orang tua dan dapat support dari sekolah dan stakeholder, mereka pun akan dengan sendirinya mau diajak kerjasama, apalagi ini bisa digunakan untuk jalur prestasi. Jadi mereka lebih mudah, tapi memang jauh lebih banyak sabar kalau anak U12, karena sifat kekanak-kanakan mereka pasti muncul. Tapi untuk U15 dan U19 paling seru ngajarin mereka, karena udah ngarahinnya untuk bisa lebih tegas, lebih mudah. Karena formasi ini baris berbaris, ketegasan dan senioritasnya itu ada. Jadi lebih tertib, lebih disiplin. Tapi walaupun U12 juga disiplin, cuma lebih harus lebih banyak sabar ya, karena kadang jiwa kekanak-kanakan mereka lebih muncul.
0: Takutnya kalau misalnya dimarahin
2: keras, sedikit tegas, nangis.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu dia tuh, berarti emang butuh treatment khusus tuh.
2: Betul, kalau harus punya treatment khusus.
0: Penasaran sebenarnya aku, kenapa, apa manfaatnya untuk anak-anak bisa ikutan baris berbaris?
2: Yang pertama, bisa digunakan untuk jalur prestasi. Yang kedua, mereka bisa disebut sebagai atlet baris. Jadi yang sebelumnya hanya sebagai kegiatan komunitas hobi biasa, sekarang udah disebut dengan atlet baris. Dan tentu mereka bisa membanggakan diri mereka di berbagai prestasi di sekolah, karena ini kita tergabung di Disporapar ya, dan Kormi, akhirnya disebut dengan atlet baris. Yang ketiga, mereka punya kegiatan yang bermanfaat dan positif, karena sekarang saat ini banyak sekali kegiatan kenakalan remaja yang bisa digunakan jauh lebih kegiatan yang bermanfaat dan positif. Yang keempat adalah, kita adalah dari Inorga Forbasi, dari Kormi, dengan semboyan sehat, bugar, gembira, dan luar biasa. Dan kami diajak dari pimpinan Kormi agar seluruh kegiatan Inorga harus berolahraga agar hidup sehat, bugar, gembira.
0: Itu dia. Jadi lebih sehat, lebih bahagia gitu ya Bang ya, dan lebih positif karena kegiatannya lebih positif. Diajarin disiplin itu pastilah ya Bang.
2: Pasti
0: ya.
2: Banget.
0: Anak-anak zaman sekarang kayaknya butuh disiplin tuh menurutku.
2: Benar, disiplin, attitude dan sebagainya.
0: Sorry, bukan anak zaman sekarang, kita semua.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, luar biasa Bang. Thank you banget udah datang ke sini. Oh ya, satu lagi. Sistem penjuriannya tadi kita udah sempat bahas tapi sedikit. Nah, aku pengen tahu gimana caranya menentukan pemenang dan yang nggak menang gitu Bang.
2: Oke. Sistem pemenangan pertama berdasarkan nilai penilaian juri. Kebetulan kita ada 2 juri nasional di Jawa Barat. Kemudian ada 2 juri lokal Kalimantan Barat. Penilaiannya berdasarkan langsung selesai tampil ataupun sedang tampil, langsung dinilai, langsung direkap. Penilaian utamanya ada pada PBB, variasi, formasi, dan penilaian komandan yang memberikan aba-aba. Kemudian langsung direkap nilai, kita kerjasama dengan salah satu vendor digital, penilaian digital. Selesai tampil, si pemilik klub atau official datang ke tempat ruang rekap kita, nanti langsung diberikan akun agar mereka langsung ngecek nilai mereka, dan mereka juga boleh foto apa yang dicentang oleh juri. Jadi kita memiliki keterbukaan informasi yang luar biasa.
0: Kalau aku dengar dari penjelasan Abang, berarti dari satu kali penampilan tuh langsung
2: ada real time.
0: Iya, maksud aku kayak udah ketahuan nih mana yang menang, mana yang kalah gitu ya.
2: Sudah tahu.
0: Enggak ada yang babak penyisihan, babak semifinal gitu enggak ada.
2: Nah, kebetulan kalau di daerah tidak ada, kalau di nasional ada kemungkinan. Kalau di nasional kemarin ada babak penyisihan di beberapa kategori.
0: Oke.
2: Kemarin ada di nasional ada grup A dan grup B kalau di LOBB-nya.
0: Nasional tadi Abang sebut bulan apa?
2: Di November 2026. Di
0: November
2: Jawa Barat.
0: November 2026 Jawa Barat ya. Sementara kalau yang di Kejurda Kalimantan Barat nanti tanggal 29
2: sampai 30 Agustus di Gor Pangsuma Pontianak.
0: Jam berapa tuh Bang?
2: Dari jam 7 pagi sampai jam kemungkinan sampai jam 10 malam.
0: Ada tiketing?
2: Ada tiketing.
0: Harganya berapa Bang?
2: Mau dibocorin ya?
0: Kalau boleh nggak sih? Kita kalau misalnya mau nge-share info ada akun kan?
2: Ada. Di kita ada akun lama di Instagram @forbasi.kalbar.
0: Forbasi.kalbar, teman Pro 2, buat kamu yang pengen penasaran melihat tingkah lucu anak-anak kecil umur 12 atau mungkin remaja usia 15 gitu, 19, boleh langsung nanti di tanggal 29
2: sampai 30 Agustus
0: sampai 31
2: ya
0: Agustus 2026. Sebelum aku akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan Abang-abang?
2: Dari saya, datang dan ajak ramai-ramai untuk meramaikan kegiatan kami di tanggal 29 sampai 30 Agustus, karena kegiatannya sangat menarik sekali. Kita sama-sama melihat dan menentukan siapa wakil Kalbar yang terbaik akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional nanti.
0: Wah, kita akan lihat bareng-bareng gitu ya siapa yang bakal mewakili bawa nama daerah kita ya Bang ya.
2: Iya, karena kita excited banget karena tahun ini kita top score banget 92 klub dari 1656 atlet baris Kalimantan Barat.
0: Gokil. Kalau dari Bang Ipin gimana Bang?
1: Ya pastinya tentu sih sama kayak Kak Rudy, harus diramein di tahun ini, bikin gong Kalimantan Barat, dan kalau bisa di tingkat nasional harus juara.
0: Amin.
1: Amin.
0: Harus juara ya. Kalau misalnya mereka juara kan nggak buat mereka doang, tapi buat kita semua.
1: Benar. Buat diri Barat sendiri juga kan.
0: Itu dia teman Pro 2 buat kamu yang ketinggalan obrolan seru tadi soal forbasi, gimana forbasi di Kalimantan Barat atau nanti eventnya kayak gimana, kamu tinggal nonton ulang di YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Mereka berdua nanti akan balik lagi ke Gorpang semua buat persiapan. Tapi aku tetap stay di sini, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, that was Akad ya dari Payung Teduh. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sebenarnya masuk di polling receh, teman Pro 2. Tapi karena tadi kita udah banyak ngobrol gitu ya, barengan sama Rudy, barengan sama juga Ipin gitu kan, teman Pro 2. Jadi mungkin di jam 5 sampai 5.30 lah ya, nanti kita bakal dengerin aja lagu-lagu yang aku pilih buat nemenin kamu di jalan, cuy. Ya, jadi kalau misalnya kamu juga pengen berpartisipasi ngasih rekomendasi musik lagu kesukaan kamu, siapa tahu aku jadi suka gitu ya, langsung aja drop your music di 0811 570 1018, atau bisa DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital, cuy.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

101,8 FM, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Musa Mus by Air Mukim Squad, everybody. Oh wow, teman Bro 2, buat kamu yang lagi ada di dalam mobil, selamat karena malam hari ini kamu diguyur hujan ya, kayak kalau misalnya kita hujan di jalanan gitu kan, teman Bro 2, tapi kita ada di dalam mobil tuh rasanya kayak pengen tidur, asli. Bahkan fun fact ya teman Bro 2, kalau misalnya kamu berkunjung ke Spotify dan kamu kesusahan untuk tidur malam, ada tuh opsi buat dengerin hujan, suara ya maksud aku, suara hujan di dalam mobil. Ada juga suara hujan di Tokyo, suara hujan di Kyoto dan lain sebagainya. Tapi emang yang candu salah satunya adalah suara hujan di dalam mobil, kayak terenting terenting terenting terenting gitu suaranya. Waduh. Anyway teman Bro 2, untuk informasi cuaca malam hari ini di Kota Pontianak seperti yang terjadi sekarang. Jadi buat kamu yang malam hari ini berkegiatan di luar rumah, jangan lupa siapin payung gitu ya. Cuaca di Kota Pontianak sedang diguyur hujan ringan dan BMKG teman Bro 2 mengingatkan adanya potensi hujan hingga hujan lebat gitu ya, hujan sedang hingga hujan lebat yang bisa disertai petir dan juga angin kencang. Terutama di jam-jam setengah 9 malam ya teman Bro 2, bakalan ada hujan juga nanti. Kita gak tahu, sekarang sih masih jam 6.38, jadi nanti kita coba lihat, namanya juga perakiraan cuaca, kadang benar kadang enggak. Yang jelas suhu udara berada di kisaran angka 25 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

101.8 FM, teman Pro 2, and that was We Don't Talk Anymore by Charlie Puth, Selena Gomez. Di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, yang di jam 6.53 menit waktu Indonesia bagian Barat ini mau undur diri dan pengen nganterin kamu ke Pro 2 Jakarta yang bakal ditangkap sama Oza nanti, teman Pro 2, sebagai host yang bakal ngobrol barengan sama Melisa Darusman di Music Live Chat. To see you on another day.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih, ya. Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera.
0: Mm-hmm.
1: Nah waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi mamah itu kayak, ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini, ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek wek wek ya?
1: Trek wek wek, iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek wek wek, bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak Oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Kan ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi enggak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting enggak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini okay, aku siap bikin single
0: okay. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh alam mimpi apalagi pelukan terbaik sama padamu ku bersujud itu semua di tahun 2024-2025
0: okay, itu 4 lagu berarti ya
1: iya 4 lagu itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini itu udah rekam tahun 2024
0: berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti
1: sama semua ada orangnya di sini
0: ada orangnya di sini
1: ada
0: oh yang ini ya ada.
1: bukan nah orangnya di sini nih
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan boleh disebut namanya
0: boleh dong
1: ya kita sebut ya Anggi Setia Areningsih namanya
0: dan akhirnya
1: kita cari lagu workshop bareng dan lain-lain akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini
0: wow kita stop dulu teman Pro 2 karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa
1: betul
0: dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda tapi jangan kemana-mana tetap di Music Live Chat let's go.

0: Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena dong. Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, ya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau. Ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan dalam ini hubungan karena ini. Cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah. Gak
0: cewek, gak cowok.
1: Benar.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cuma iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Ku rindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak di, dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan akhirnya
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gua bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, ya semangat banget. Gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan,
0: kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan,
1: goyangin
0: yoi,
1: biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Berarti. No judul.
0: Oke.
1: Okay. Terus pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya, ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke. Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Habis itu ini udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chord-nya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ini. Ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie. Oh, gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya, jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung kita, boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis. Literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Terus Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak okay tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.

0: Melisa semua ya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa nih teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti kamu bakalan ditemenin sama Dipa Revanda. Dan di jam 8 sampai jam 9 ini kita bakalan ngobrol di Ronda alias ruang obrolan Pro 2. Nah, buat kamu yang udah follow Instagramnya Pro 2 Pontianak, pastinya tahu nih malam hari ini Dipa bakalan ngobrol dengan siapa. Sudah hadir juga di studio kita malam hari ini ada Raul.
1: Yeah. Halo, selamat malam Bang Diva dan penonton di rumah dimanapun kalian berada.
0: Asik, asik ya. Gimana kabarnya nih Raul?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Makin berseri aja nih kayaknya.
1: Iya, begitulah Bang. Hidup nih harus berceria ya.
0: Ceria.
1: Harus.
0: Harus. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita tetap harus menemukan kebahagiaan.
1: Betul.
0: Asik ya. Nah, kalau Raul belakangan ini lagi sibuk apa nih? Kayak aku lihat di sosmed aktif banget nih.
1: Kadang juga ada aktif, kadang juga sebenarnya nggak ngepost ya. Cuma hal-hal yang positif lah pastinya aku post. Yeah. Misalnya contohnya kayak apa, ada endorsement kan gitu kan,
0: promosi.
1: Tapi di situ tuh kadang aku nggak mematok biaya sama orang nggak. Tapi aku di situ ya udah aku membantu orang gitu loh. Jadi suatu saat mereka kan nggak mungkin bantu aku kan, mungkin bisa bantu tapi biarkan aku kembalikan kepada Tuhan lah, agar Tuhan yang membalikkan kebaikannya seperti itu.
0: Jadi ketika konten-konten gitu bayarannya bukan 5.000 dirham bukan ya?
1: Wah, itu nggak tahu ya kedepannya, cuma diaminin aja.
0: Amin. Benar. Berarti belakangan ini aktif konten, terus visit,
1: okay. Dan juga organisasi
0: kerjaan, masih
1: alhamdulillah. Sama yang terakhir, yang terbaru ini ya, insya Allah akan menjadi putra-putri batik Nusantara.
0: Buh, cakep.
1: Insya Allah audisinya di Jakarta.
0: Wih.
1: Tanggal 9 audisinya, malam finalnya itu di akhir bulan 9 dari 21 itu, itu karantina sampai tanggal 29.
0: Oh, oke, okay. Berarti udah mulai-mulai mempersiapkan diri nih dari sekarang ya?
1: Iya, mempersiapkan diri. Kemarinnya sempat jadi bujang dara, udah mau lengser, udah mau selesai. Jadi ya, kita cari pengalaman baru.
0: Oke.
1: Iya, di putra-putri batik Nusantara.
0: Ini memang tertarik dengan batik atau gimana nih?
1: Pertama itu aku batik itu dari SD itu aku suka ya. Kayak ada megamendung ataupun motif bunga. Itu kayak mencerminkan sifat aku banget gitu loh. Kalau bunga tuh kan indah dipandang kan. Begitu juga kita tuh, kalau aku tuh harus indah dipandang orang juga. Alat aku juga harus baik, look aku juga harus baik. Bagaimana juga megamendung tuh artinya kayak contohnya tuh kita harus bersifat tenang dan juga kita harus merangkul satu sama lain. Itu di dalam motif mega mendung. Jadi setiap motif itu ada apa? Di setiap batik itu ada motifnya dan setiap motifnya ada maknanya. Ada filosofinya juga.
0: Jadi bukan sekedar asal gambar aja gitu ya.
1: Enggak dong, Bang. Itu harus memiliki dari sifat dan karakter kita sih.
0: Kalau batiknya batik MU gimana?
1: Waduh, batik MU kayaknya dulu enggak ditemuin lah ya. Tapi enggak tahu ya. Takut juga tsunami kan ya.
0: Langsung dimulai nih ya. Aduh, tapi berarti memang suka banget dengan
1: suka batik.
0: Ya. Oke.
1: Sebagai bujang dara juga kan aku harus menjaga budaya. Jadi lebih upgrade lagi aku masuk ke putri batik Nusantara ini. Jadi lebih mengeratkan diri aku mencintai budaya lah. Dan juga aku mencintai budaya mesti juga aku harus mencintai Indonesia gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya itu aku setiap ada kesempatan aku ikutin. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini dan juga pengumuman kemarin tanggal 28 itu aku lolos jadi semifinalis putra putri batik.
0: Okay.
1: Jadi itu ada kurang lebih 40-an orang, hampir 50.
0: Gokil. Tapi itu dari seluruh Indonesia berarti ya?
1: Iya, seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah aku pada di Kalimantan Barat Pontianak, yang aku tahu aku cuma aku sendiri delegasinya.
0: Gokil.
1: Insyaallah itulah pundak yang berat kan, dan nanti kita harus kuat lah.
0: Tapi yakin.
1: Harus yakin.
0: Harus yakin. Bisa lah ya kan.
1: Iya, saingannya juga ada yang dokter, ada yang lulus S2, ada juga ada yang aku tahu tuh ada orang siaran gitu. Dia kayak abang gitu loh. Tapi di Jawa Barat gitu, di Jawa dia kayak siaran-siaran gitu di radio salah satu radio.
0: Enggak tahu kan siapa kan? Sebenarnya saya.
1: Wah, ternyata abang ada dua ternyata ya.
0: Enggak. Bercanda. Aduh, berarti tapi sebelum mengikuti ini ya ajang putra-putri batik ya, batik Nusantara.
1: Iya.
0: Berarti untuk usianya umum nih gitu.
1: Usianya atau ada dari 18 yang setahu aku dari 18 sampai 27.
0: Sampai 27. Mm-hmm.
1: Okay. Dan kayak kurang lebih kayak persyaratan kayak bujang dara, tapi bujang dara sampai 25, tapi ini sampai 27 tahun yang aku tahu. Makanya ada dokter nih ikut nih, wah.
0: Lumayan
1: kan, cuma aku harus berusaha semaksimal mungkin aku agar mendapatkan hasil yang terbaik dan paling baik sih bang.
0: Benar.
1: Demi apa menjaga apa nama daerah kita Pontianak.
0: Masyarakat Kalimantan Barat tuh.
1: Ya Allah. Itu semakin banyak disupport dan didoakan bang, aku semakin semakin kuat jadi bang.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Jadi kalau emang semakin banyak didoakan dan support tuh makin, wih, aku harus membawa Kalimantan Barat nih sebagai putra daerah nih kan, harus membanggakan sih bang.
0: Benar. Kalau pulang nggak dapat apa-apa, waduh.
1: Wah. Seenggaknya kita berjuang layaknya kesatria. Yang menang kita rayakan. Kalah dengan apa? Dengan kepala tegak, jangan tertunduk.
0: Benar. Jadikan evaluasi.
1: Benar.
0: Tapi ngomong-ngomong soal batik nih ya kan, dari yang Raul sendiri tahu nih, ketertarikan dengan batik selain karena motifnya itu tadi, mungkin ada hal lain gak sih yang bikin kamu aku suka banget dengan batik gitu kan? Apakah suka proses pembatikannya atau mungkin suka dengan apa sih namanya filosofinya atau kayak gimana gitu?
1: Jadi salah satu yang kita harus bersyukur itu bang, di batik itu tersendiri itu memiliki dan juga divalidasi oleh UNESCO yang menjadi warisan budaya tak benda.
0: Warisan budaya?
1: Budaya tak benda. Jadi WBTB namanya, warisan budaya tak benda. Jadi di dalam batik itu yang semuanya kalau emang warisan dari warisan dunia ya, itu kan ada yang bisa dimiliki ada yang enggak. Tapi kayak di Candi Borobudur itu kan tidak bisa dimiliki kan. Makanya sebagai warga Indonesia kita harus berbangga gitu loh, karena batik kita itu udah divalidasi dan juga disertifikasi oleh UNESCO. Jadi itulah yang membuatku, wih, dari batik aja bisa mendunia dan internasional, apalagi aku gitu loh. Bisa mengikuti ini aja, bisa jadi aku ikut jadi internasional juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mana tahu kan,
1: mana tahu
0: nanti menemukan peluang yang lebih besar lagi gitu.
1: Iya, kan? Betul. Jadi itulah, yaudah bismillah aku jalanin dengan niat yang lillahi ta'ala lah, bagian orang tua, bagian guru aku dan juga semua orang yang support aku kan. Jadi aku bismillah maju. Dan alhamdulillah masuk juga pada semifinalis.
0: Keren.
1: Insyaallah.
0: Tapi kalau boleh tahu nih Raul, persiapan dari kamu sendiri untuk mengikuti putra-putri batik nasional ya?
1: Nusantara.
0: Nusantara.
1: Jadi jatuhnya juga nasional juga sih.
0: Oke, putra-putri batik Nusantara. Itu ada persiapan khusus enggak sih dari kamu?
1: Yang mana persiapan itu juga kayak setelah bujang dara sih, kayak merasa udah ada bekal lah sedikitnya kan. Kayak misalnya dari public speaking, terus dari modeling dan juga lain-lainnya kan, tampil di depan orang, public speaking gitulah kan. Nah itu tuh kayak ya udah aku mempunyai bekal, mempunyai sertifikasi dan juga dan lain-lain. Jadi aku masukkan, aku itulah salah satu menjadi bekal aku. Okay. Yang mana kayak ih ya Allah kapan nih ya, kayak rasanya tuh awal-awal tuh kayak belum ada kepingin mau ikut itu kan. Cuma kayak di setelah beberapa hari kemudian aku kumpulin niat dan minta doa dan minta restu orang tuaku juga. Dan alhamdulillah setelah aku buatkan video, diedit videonya, sampai alhamdulillah kemarin aku pas di hari Jumat aku buat videonya. Dan juga dua tempat yang mana aku pertama sarapan di salah satu tempat makan gitu di Jalan Sepakat gitu kan. Dan juga alhamdulillah tuh bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi mereka tuh pakai batik juga kan, kayak salah satu di form aku yang kuisi tuh aku akan membumingkan di Pontianak ini dengan memakai satu hari memakai batik. Dan juga harus mengkreasikan diri dan juga harus bangga dengan memakai outfit batik satu hari bersama batik gitu loh. Dan alhamdulillah pada pagi hari itu aku juga boleh nyebut nama brand enggak sih di sini?
0: Apa tuh?
1: Kayak nama tempat, nama jualan dia gitu.
0: Oh, salah satu tempat jualan lah ya.
1: Salah satu tempat jualan. Nah, itu kayak membolehkan aku, wih, kayak excited gitu loh. Wih, kayak alhamdulillah dari dari mereka tuh udah terbuka jalan gitu loh kan, kayak Allah tuh memberi jalan. Padahal kayak awalnya belum ada kumpul nyawa, kayak belum semangat itu kan. Alhamdulillah setelah beberapa hari ke depan dan juga dibantu sama Fatih kan gitu kan.
2: Oh iya.
1: Alhamdulillah. Fatih, ya? Iya, Fatih juga nih dari ngetek. Kemudian kan udah bantu. Alhamdulillah pas kayak ucapan kayak selamat kayak gini kan, kayak pakai batik nih kan, selain aku pakai batik kan. Dan setelah itu di siangnya aku tuh kepindah salah satu ke coffee shop yang di daerah sekitar sini, dan juga sama juga pakai baju batiknya juga. Jadi kayak wih, ya Allah alhamdulillah gitu kan. Cita-cita aku tuh kayak membumingkan satu hari memakai batik di Pontianak, dan pada hari Jumat itu semua yang bantu aku tuh pakai batik.
2: Oh.
1: Kayak ya Allah, kayak ini nih tahadusan binikmah tuh, kayak kesempatan yang Allah berikan tak terduga gitu loh. Kayak wah, ini harus kesempatan nih kan. Ini kan ibarat jalan-jalan kebaikan dari Allah kan. Jadi udah bismillah. Aku kuatkan keyakinan aku, dan juga aku berusaha ngedit yang sebagus mungkin, dan alhamdulillah pada tanggal 28 kemarin aku lulus jadi semifinalis.
2: Wah, gokil. Perjalanannya asik ya.
1: Perjalanannya.
2: Lika-likunya
1: juga.
2: Apa ya, ada taste tersendiri gitu.
1: Iya.
2: Ya kan? Terus sampai dibantu dengan teman-teman yang suportif juga.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi seru sih, maksudnya ketika kita lagi struggle ataupun lagi berjuang kan, mencapai sesuatu, terus dapat dukungan dari teman-teman orang terdekat gitu. Itu memang keren sekali.
1: Iya, betul.
2: Ya kan, penting juga buat kita tuh cari lingkungan yang positif dan supportif.
1: Iya, betul. Okay. Jadi kalau emang kita belum menemukan lingkungan yang baik, maka sebenarnya tuh kita yang buat lingkungan baik itu, Bang. Seperti itu. Jadi kayak misalnya di sekeliling kita itu toksik. Tapi kita tuh bukan dari mereka, tapi kita tuh yang lebih baik dari mereka kan, dari segi akhlak dan lain-lainnya. Kalau emang udah akhlak udah bagus, maka tuh dari looking dan badan tuh akan mengikuti gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak percuma kalau emang badannya bagus tapi akhlaknya jelek tuh gak dipakai orang gitu loh, Bang. Jadi kayak orang tuh lebih melihat kita tuh dari akhlak. Yang pertama dari akhlak. Kalau emang akhlaknya bagus, orang tuh akan tertarik dari segi akhlaknya. Dan juga aku mengutip dari beberapa perkataan dari Nabi gitu kan, sungguhnya yang lebih baik itu dakwah secara hal, secara keadaan. Itu berdakwah tuh dengan mengajak kepada orang tuh lewat akhlak, daripada lewat lisan ataupun berbicara di depan kayak gini, ataupun di atas mimbar seperti itu. Jadi kayak ini nih kayak masuk relate lah menurutku kan. Bagaimana kalau emang kita menciptakan circle yang baik, maka kita harus berbuat diri kita tuh akhlak kita lebih baik. Jadi akan orang tuh akan berdampak kepada kita. Orang pun akan senang kepada kita gitu loh.
2: Iya, yeah, emang kita harus pandai-pandai lah.
1: Harus pandai juga.
2: Pandai-pandai cari lingkungan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Sportif. Kadang kan banyak juga tuh yang iya kayak ngerasa terjebak di lingkungan yang mungkin toksik,
1: yeah.
2: Gitu, jadinya dia nggak berkembang. Gitu. Tapi mau keluar dari lingkungan itu bingung, nggak tahu gimana caranya. Sebenarnya banyak cara sih ya,
1: yeah.
2: Ya kan, lingkungan banyak gitu, cuma perlu dua. Jadi
1: bukan banyak jalan menuju Roma kan? Bukan banyak jalan menuju Roma.
2: Bukan. Tapi emang iya, setuju juga. Maksudnya banyak jalan menuju Roma. Ketika kita pengen ke Roma ya banyak jalannya.
1: Betul.
2: Oke, teman perlu dua ya. Jadi tadi kita udah ngobrol di segmen 1 nih dengan Raul ya kan. Nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tapi sebelumnya kita bakalan dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Kalau kamu pengen gabung barengan kita di malam hari ini, boleh banget langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita, nomornya 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di live chat YouTube channelnya Prodo Pontianak, karena kita lagi live sampai jam 9 malam nanti. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau

0: modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya, Nin?
0: Ya enggak lah, Dam. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ratu 1,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan di Parevanda di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Dan masih dengan Raul. Tadi kita ngobrolin seputaran perspektif batik ya,
2: iya,
1: batik
2: hukum budaya,
1: hukum budaya dan batik untuk anak-anak muda lah ya kan. Nah kalau menurut Raul sendiri nih, di zaman sekarang anak-anak muda itu ketertarikannya untuk menggunakan batik apakah tinggi atau bisa dibilang kurang?
2: Kalau menurut, dan realita fakta itu sebenarnya ada juga, dan juga ada yang bangga, ada yang enggak. Ada beberapa yang ketemuin tuh kayak mereka tuh lebih seneng pakai kayak western, eastern gitu loh kan.
1: Oh iya,
2: nah, betul. Nah, pakai jas gitu loh kan. Tapi kalau emang dilihat dari kulik di apa ya, kita tuh bisa sebenarnya mau di apa, diperpadukan entah gitu kan, entah kolaborasi antara western dan batik gitu kan. Kita buat jas ataupun baju kreasi dengan batik. Nah, baju kreasi batik ataupun jas batik itu tuh akan kayak, wih, Indonesia banget gitu loh. Yang udah divalidasi UNESCO pada tahun 2009, kita pakai tuh dengan bangga gitu bang. Kayak, wih, kapan lagi kita nih kan bisa membanggakan batik ini skala internasional kan. Dengan kita memakai batik itu udah kayak mencintai negara kita gitu loh bang. Warisan budaya tak benda kita yang udah divalidasi yang UNESCO yaitu adalah batik. Jadi itulah peran kita sebagai anak muda untuk menjaga dan juga merawat dan membudidayakan batik ini bang sebenarnya. Jadi kita make aware lah jadinya kan, teman-teman kita, wih bagus nih kayaknya, bagus nih batiknya ini, kalau diperpaduan dengan kreasi atau teman kolaborasi kan lebih bagus kan. Makanya dari itu kita harus menciptakan inovasi yang lebih baru. Jadi kita bisa membawa anak-anak muda, apalagi kayak anak muda kayak sementaraku nih kan. Jadi itu anak-anak anggota aku tuh, aku minta dan aku gandeng mereka dan juga aku rangkul mereka agar suruh memakai batik gitu loh. Minta lah mereka, ayo kita sama-sama kita perjuangkan dan kita budidayakan nih batik kita nih sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia sih bang.
1: Jadi ya apa, cara kita untuk mencintai Indonesia itu bisa dimulai dari menggunakan batik.
2: Iya, menggunakan batik juga.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal perpaduan antara Nusantara, terus aku nge-highlight tadi ya, batik dan western itu tadi. Nah, kalau dari bayangannya Raul sendiri, perpaduan seperti apa sih yang mungkin bisa jadi referensi gitu.
2: Jadi pernah salah satu tuh kan kayak temanku tuh ngedit PDH kan. Tapi yang lebih bagusnya tuh apa? Dia ada dikasih nuansa batik. Nah itu kan kayak, wah itu aware dan bagus banget asli. Mungkin aku rating tuh 10/10. Soalnya tuh kayak PDH ini kan formal kan. Tapi dimasukkan dengan motif batik tuh kayak, wih lebih bagus. Sumpah lebih bagus bang. Makanya kayak misalnya kita misalnya ada baju kreasi kan. Kita sebagai pernah kemarin aku bertugas di Bujang Dara kan, satu event. Jadi kayak aku bisa pakai jas dan juga bawahannya tuh bisa pakai ini, pakai kain songket ataupun kain corak insang. Kan bisa dikreasikan kan, apa juga apalagi dengan kain batik gitu loh. Yang di PDH aja bisa masuk, apalagi kalau kita kolaborasikan dan kita kreasikan di dalam jas ataupun celana kita. Jadi kayak, wih, lebih keren banget sih itu bang asli.
1: Tapi itu as a formal ya kan, maksudnya
2: as a formal
1: gitu. Kalau untuk non formal
2: daily OOTD gitu kan ya. Itu sebenarnya masih bisa sih bang, kayak misalnya kita tuh buat kaos yang ada batiknya juga dan juga pun banyak kan kayak baju daily batik nih kan. Nah, itu kayak kita tuh harus memposisikan kita dan juga kita mencari itu yang kayak, wih bagus untuk dibawa jalan, dibawa hangout ataupun kayak buat ngopi gitu kan. Wih kayak lebih mencintai Indonesia banget gitu loh bang. Satu orang ngelihat kita aja udah, wih kayaknya bagus nih kan. Mereka tuh kan akan terajak dan terbawa untuk mengikuti kita gitu loh. Mereka akan bertanya-tanya, oh, kamu pakai beli bajunya di mana? Kok bisa sih baju sebagus ini dikreasikan dengan batik? Sebenarnya inovasi yang bagus itu bisa aja terkeluarkan. Asalkan kita apa? Asalkan kita berinovasi dan juga kita harus bagaimana caranya tuh batik ini agar lebih bagus dan juga batik ini kita harus majukan bersama gitu loh. Sebagai anak muda, pemuda masa kini yang mana juga yang akan memimpin di masa yang akan datang. Sebagaimana Pak Prabowo bilang akan Indonesia emas pada tahun 2045. Kita lah sekarang nih generasi sekarang. Jadi kita harus sama-sama untuk memberikan generasi muda yang akan lebih berdampak impact untuk Indonesia, kemajuan Indonesia. Jadi kalau misal dimulai dari sekarang, kenapa enggak? Ada kesempatan kita ambil. Kenapa harus kita menunggu-nunggu ataupun menunda-nunda pada akhirnya?
1: Setuju sih, setuju. Terus kalau untuk masalah perbatikan ini kan dari aku pernah lihat tuh salah satu anak band ya, Bara Suara. Iya, Mas Ardi. Iya, itu respect tuh. Kan nampil pakai batik gitu-gitu kan. Dan tetap keren gitu kan.
2: Iya kan? Itu aja terlihat keren kan, apalagi kalau emang kita dipakai buat daily ataupun buat hangout atau buat ngopi, buat konser aja dia bagus kan, apalagi kalau emang
1: ya.
2: Performing.
1: Ngeband lagi.
2: Iya. Betul. Kalau berarti boleh tuh ntar suatu saat abang kalau ngeband harus pakai batik itu kan, itu keren banget sih bang.
1: Iya. Kita tampung lah ya.
2: Iya, tampung.
1: Kita tampung ya.
2: Iya. Jadi sebelum mulainya ada audisi, jadi aku udah mengajak abang nih contohnya ataupun teman-teman lain tuh mau pakai batik gitu bang.
1: Iya benar.
2: Jadi aku harus menjemput yang lebih dulu, menjemput bola terlebih dahulu dari daripada mereka itu mungkin ada menjemputnya sesuai jadwal kan. Jadi lebih baik tuh menjemputnya lebih cepat daripada mereka yang kalah dari kita.
1: Oke. Okay. Nah sekarang aku pengen tanya sama Raul soal perspektif nih ya. Perspektif Raul sendiri, kan banyak yang bilang nih pakai batik itu kayak formal banget sih, mau kondangan, apalagi kalau dipakai nongkrong gitu. Nah gimana sih menurut Raul sendiri cara buat mematahkan stigma kalau nggak harus ke kondangan buat pakai batik gitu?
2: Nggak harus ke kondangan. Kita lihat aja di western ya, negara barat ya. Emangnya mereka ke apa undangan itu harus pakai batik kan nggak? Nah itu tuh harus stigma pemikiran kayak gitu harus kita ilangin sebenarnya. Kita memakai batik itu untuk apa? Untuk mencintai budaya kita yang mana harus kita jaga. Jadi jangan sampai ada stigma seperti itu. Kita harus patahkan ke kondangan dan lain-lainnya. Orang mereka apa di misalnya OTD western kan mereka pakai apa? Pakai jas formal dan lain-lain kan?
1: Benar.
2: Berarti mereka mau ke kondangan kan enggak? Berarti gitu kita tuh ya udah mereka mau bilang apa ya terserah mereka. Yang penting kita menjalani dengan apa? Dengan mencintai budaya kita dan itu batik. Daripada kita mencintai negara orang, ibarat kita ada satu tempat nih orang cakep lah, good looking banget lah kan. Tapi di dalam ruangan kita atau kita lebih memilih orang cantik akan tapi kita untuk orang cantik atau ganteng lah kan. Tapi susah untuk digapai. Lebih pilih yang mana? Yang dekat atau yang jauh?
1: Yang dekat aja lah.
2: Yang dekat kan?
1: Jadi
2: seperti itu. Kalau emang kita bisa mencintai negara kita ataupun budaya kita di dalam negara kita harus kita ambil, dan itu lebih bagus malah daripada kita harus mencintai orang apa? Budaya negara
1: luar,
2: lain.
1: Kan?
2: Iya. Jadi ya kalau emang ada yang dekat kenapa kita harus ambil yang jauh gitu loh.
1: Ya, mungkin kalau kita pengen mempelajari ya menyukai budaya luar boleh-boleh aja.
2: Iya.
1: Tapi jangan sampai melupakan budaya kita sendiri.
2: Betul.
1: Iya kan? Soalnya di zaman sekarang tuh kalau kita asal pede sih sebenarnya ya, kalau kita pede dan nyaman menggunakannya itu akan terlihat bagus cuy.
2: Iya.
1: Kan ada juga yang enggak pede deh. Dan itu pasti kelihatan banget kan?
2: Iya.
1: Postur ataupun cara orang kalau enggak pede ketika dengan pakaian dia dengan busana dia kelihatan tuh dari gaya jalannya. Jadi mungkin yang paling gampang tuh adalah kita pede dan nyaman aja dulu.
2: Betul, kita harus pede dan nyaman. Sebenarnya pakai batik itu sebenarnya nggak salah sih sebenarnya. Yang salah itu sebenarnya stigma atau pemikiran kita sebenarnya. Udah bagus-bagus diciptain baju yang bagus, udah tervalidasi UNESCO pada tahun 2009. Kenapa kita nggak make gitu loh kan?
1: Iya.
2: Ya ini harus bangga loh sampai apa UNESCO ini kan udah taraf dunia kan?
1: Iya, internasional.
2: Internasional. Jadi dunia aja memvalidasi kita dan mengapresiasi kita untuk memakai batik dan juga telah tervalidasi. Kenapa kita enggak bangga gitu loh? Negara luar aja bangga, bahkan sampai apa negara tangga kita aja ingin memvalidasi batik ini punya negara mereka.
1: Nah,
2: sebenarnya batik itu punya negara Indonesia gitu loh. Jadi kita lah harus mengambil dari hak kita gitu loh. Jadi hak kita tuh jangan sampai diambil oleh orang lain. Karena itu hak kita ini, batik ini hak kita ini. Jangan sampai diambil sama negara lain gitu loh. Sampai kemarin aku lihat di apa beberapa tahun yang lalu tuh putra-putri batik itu sampai ke Jepang.
1: Oh gitu.
2: Nah, bisa sampai ke internasional gara-gara apa? Membawa batik. Membawa batik aja bisa sampai ke Jepang. Apalagi kita kan bisa sampai ke Malaysia ataupun negara tangga gitu kan. Jadi ya udah, kita udah tervalidasi UNESCO kok. Kenapa kita harus enggak bangga ataupun kita harus membudidayakannya?
1: Nah, udah jadi identitas ya.
2: Iya, betul.
1: Batik adalah Indonesia.
2: Indonesia.
1: Makanya jangan malu sih sebenarnya.
2: Betul.
1: Ya. Apalagi kayak nunggu acara formal dulu atau ada kegiatan di kantor
2: itu
1: gitu.
2: Itu kayaknya
1: kan?
2: Udah lumut ataupun rapuh sih kayaknya bajunya itu kalau terlalu lama ditaruh di dalam itu kan.
1: Iya, pas dipakai udah enggak muat gitu kan.
2: Heeh kan? Jadi ya udah kita coba aja dulu. Okay. Namanya kita berusaha kan. Jadi kita harus juga kita menjagai budaya kita, itu batik. Sebenarnya bisa aware sebenarnya kalau emang kita dipakai hangout untuk batik ya. Tapi sebenarnya itu kembali lagi pada diri kita, mau atau enggak?
1: Mau atau enggak?
2: Nah, itu kita harus mau. Gitu sih bang, karena nggak ada salah sebenarnya dari batik. Emangnya batik ini buat diri kita hina kan? Nggak, malah buat diri kita tuh lebih dikenal orang dan juga
1: tapi rapi coy, maksudnya
2: iya kan pake, rapi kan,
1: jadi kelihatan rapi gitu. Jadi berkelas aja gitu kan,
2: orang tuh lebih suka terlihat rapi kan daripada yang berantakan kan. Nah, jadi yaudah kalau emang kita memakai batik terlihat rapi, kenapa kita nggak pakai gitu loh?
1: Itu apalagi buat yang mungkin jam terbangnya tinggi ya, maksudnya yang dalam satu hari itu harus ketemu sama ini, ketemu sama itu, maksudnya ketika kita ketemu dengan klien ataupun ketemu dengan orang yang mungkin punya inilah gitu kan. Kalau kita rapi kan lebih enak gitu kan.
2: Lebih enak dipandang gitu kan. Dan orang pun juga kayak wih nyaman sama kita gitu.
1: Iya, ngerasa dihargai.
2: Iya betul.
1: Iya kan kayak oke, Ford nih anak ini nih pakai batik dia rapi.
2: Wah, gitu betul
1: kan.
2: Itu bang.
1: Nah, itu kan bisa jadi salah satu poin plus ya buat anak-anak muda gitu kan. Jadi ternyata penampilan itu juga sangat-sangat berpengaruh.
2: Iya betul.
1: Ya kan? Kalau misalnya kita selengean, gak rapi, ya kayaknya, mungkin ada beberapa yang oke deh, mungkin kayak gitu tuh dia. Tapi akan jadi nilai plus tersendiri kalau kita rapi.
2: Kalau kita bisa berpenampilan rapi, kenapa enggak gitu?
1: Kenapa enggak?
2: Ya kan? Malah. Kita kan lebih Tuhan tuh lebih suka innallaha jamal yuhibbu jamil. Semuanya Allah itu menyukai yang indah, maka kita harus memperindah diri kita seperti itu sih bang. Dan juga sebenarnya batik ini kan budaya kan. Jadi sebagaimana perspektif hukum itu adat bersenikan syara, syara bersenikan kitabullah. Jadi sebagian adat ini yang ada di Indonesia apalagi yang pernah aku kutip itu dari Padang itu kan, adat bersenikan syara. Jadi adat ini udah bersyariatkan kepada syariatnya Allah. Dan juga syariat itu bersandarkan kepada apa? Bersandarkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi misalnya dalam batik ini kan memiliki arti dan filosofi. Oh, memakai batik ini mega mendung, membuat wibawa kita lebih tenang dan lain-lainnya. Jadi kayak ini kan enggak, bukan kita menyembah batik kan? Tapi itu inilah yang ada dalam diri, dalam batik nih, itu yang pada diri kita. Bahkan kalau emang kita suka pakai baju, pasti kan kita wih keren nih, ada mungkin ada maknanya kan. Maka makna batik itulah ataupun makna model itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Dan juga orang wih keren nih pakai batik mega mendung ataupun batik tidayu kan. Apalagi yang harus sebagai bekal aku nih di Kalimantan Barat sebagai putra daerah Pontianak Kalimantan Barat. Aku harus membudidayakan dan juga memperkenalkan batik Kalimantan Barat, yaitu Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu.
1: Oke.
2: Sampai apa? Sampai di Kalimantan Barat itu kan kayak aku gak pernah nemu kayak satu daerah tuh mereka tuh berkolaborasi lah antara umat beragama ya kan. Mungkin di Jawa itu kan banyaknya agama muslim kan, tapi di kerennya di Kalimantan Barat, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Melayu kan rata-rata Islam, Tionghoa itu kan rata-rata Chinese kan, dan juga Dayak itu kan rata-rata Kristen, Protestan, dan lain-lainnya kan. Itu mereka tuh bersatu padu, dan juga mereka tuh gak ada clash ataupun lain-lainnya. Bahkan mereka hidup, kita tuh bisa hidup tentram. Makanya dalam batik Tidayu itu menggambarkan kehidupan kita yang ada di Kalimantan Barat.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Benar. Karena di zaman sekarang ya, udah waktunya kolaborasi kan.
2: Iya.
1: Era-eranya kolaborasi gitu.
2: Sampai IG TikTok aja bisa kolaborasi. Bener. Kan. Kenapa kita enggak?
1: Iya, makanya. Iya. Oh, sayang banget kalau misalnya kita punya kebudayaan apalagi di Kalimantan Barat tersendiri ya, banyak banget budaya etnis dan segala macam. Kalau nggak dikolaborasikan dan nggak dibudaya apa ya, dilanjutin nih, kan takutnya nanti hilang gitu aja. Sementara orang dari luar Indonesia, maksudnya orang-orang Barat, ya kan, dari negara lain aja tuh, saking mereka pengen belajar tentang batik, mereka sampai jauh-jauh datang ke sini
2: buat
1: mempelajari, ya kan?
2: Yeah.
1: Maksudnya ini seperti apa? Terus juga gimana sih cara membatik itu? Nah, kalau ngomongin soal membatik nih, Raul pernah nyoba nggak sih kayak ngebatik gitu?
2: Kalau nyoba ngebatik ya secara langsung aku belum pernah. Okay. Tapi kalau emang ngelukis batik di buku gambar itu pernah. Nah, itu kayak wih keren nih kalau emang sekali-sekali bisa ngebatik nih kan, pakai malam dan lain-lain kan. Ini kayak wih kreasi batik kita sendiri nih kayaknya lebih bagus gitu kan. Apalagi sampai bisa menciptakan batik yang lebih baru yang untuk Kalimantan Barat, apalagi Pontianak kan. Jadi aku belum pernah nemu itu batik corak insang. Nah itu pengen sekali-sekali kalau emang aku bisa melanjutkan ataupun rezekiku ya bisa membawa ataupun membuat batik corak insang ataupun batik yang ada di Pontianak, kenapa enggak aku harus bikin nanti?
1: Oke. Okay.
2: Mungkin someday, setelah someday ataupun setelah berjalannya menjadi putra putri batik pemenang ataupun juara satu juara dua, ya mudah-mudahan kita harus aku harus memberikan terbaik dan paling baik ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku akan membuat batik yang ada untuk Pontianak ini bang.
1: Berarti udah sampai jauh banget ya?
2: Harus
1: ya,
2: sampai
1: udah
2: jauh.
1: Apa plan itu udah udah terpikirkan masa udah terplanning dengan baik banget,
2: harus terplanning secara tertata rapi.
1: Total banget berarti nih dengan dengan putra putri batik Nusantara.
2: Insyaallah totalitas banget 100%.
1: Keren.
2: Kalau emang aku udah masuk, aku harus totalitas banget. Jadi jangan sampai ada kehilangan itu loh.
1: Jangan sampai ada satu celah yang bikin di apa ya? Jadi disesali lah gitu.
2: Iya, betul.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal batik nih emang enggak ada habisnya nih ya. Bakalan banyak dan seru banget buat kita kulik tuh teman Pro 2. Nah, nanti kita bakalan kulik lebih dalam lagi di segmen ketiga. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, silakan gabung di WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital, dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda dan juga Raul di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Kita tadi ngebahas tentang hukum dan juga batik di anak-anak muda nih, teman Pro 2. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal batik nih kan, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah wah formal, wah ini tuwir banget nih kelihatannya gitu kan. Tapi ternyata anak-anak muda sekarang tuh udah banyak yang aware ya, Raul ya, maksudnya mereka udah apa, mencintai Indonesia dengan cara itu tadi, menggunakan batik dalam sehari-hari, udah nggak malu, udah nggak ngerasa aduh kuno nih, aduh ini ketinggalan zaman nih. Ternyata kalau misal di mix and match kan dengan outfit yang daily pun masih terlihat oke, ya kan?
1: Iya betul bang.
0: Masih sip lah gitu kan?
1: Bahkan kayak band Baraswara aja ya, mereka manggung pakai batik ya.
0: Yoi. Wah, si itu, Iga Mas Ardinya itu gitaran bel nyanyi kan,
1: lagunya udah terkenal kemana-mana kan.
0: Benar, terbuang dalam waktu tuh.
1: Mungkin nih ya, jadi PR tersendiri juga ya bagi putra putri batik ya, nanti mengkolaborasi dengan Baraswara sih.
0: Siap.
1: Udah Baraswara membooming dan men-Indonesia lah kan. Kalau ditambah Baraswara tuh kan putra putri batik kan jadi kayak wah lebih amazing gitu.
0: Benar.
1: Jadi kemungkinan ya PR yang aku tampung nih kan di Pontianak itu kan sebagai kota 1001 kopi shop ya.
0: Benar. Iya.
1: One day ataupun satu hari bersama batik tuh kan kayaknya wih keren banget lah gitu tuh kan. Itu menjadi PR sih bang. Bagaimana stigma anak muda yang di kalangan Pontianak dan sekitarnya itu kan tidak memakai batik ya. Mungkin akan menjadi niat, aku pasang niat lah dulu lah. Kalau dipasang harapan nanti takutnya gak kecapai kan, pasang niat dulu. Tapi bagaimana tuh aku membudayakan batik itu dengan apa, kayak buat cloth ataupun buat branding baju kan dengan batik kan. Itu kayak wih saya keren banget sih sebenarnya. Kayak sebenarnya kalau emang baju kita bang dipakaikan ataupun mix and match ataupun dikolaborasi dengan batik kan masuk ya, kayak kayak wih kayak berasli kayak berkarisma sih sebenarnya bang. Kalau emang kita pakai batik nih dicampurkan mix and match outfit daily kita nih, kayak wih keren banget.
0: Ngomong-ngomong soal batik, aku jadi kepikiran kalau misalnya nanti aku pengen coba deh jadinya ya, mix and match kan batik aku yang ada di rumah dengan style aku sendiri.
1: Wis.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh ditunggu sih.
0: Iya. Jadi
1: nanti kalau ada collab sama aku ya.
0: Boleh. Kak penasaran juga nih, di zaman sekarang kan ya kita pasti pengen sesuatu yang unik lah kan, gitu kan.
1: Betul.
0: Jangan yang ngikutin tren, mulu kadang capek juga kan.
1: Iya.
0: Kenapa enggak aku pengen aku kan udah ada style sendiri nih. Nah, gimana caranya tetap tidak membuang style aku tapi tetap mencintai budaya Indonesia dengan cara mengenakan batik itu tadi. Nah, kalau ngomongin soal Kota Pontianak dan batik nih, Raul. Kota Pontianak kan tadi Raul bilang kota 1001 warung kopi, ya kan? Kira-kira apa lagi nih movement yang bisa dikolaborasikan antara batik dengan warung kopi?
1: Kayaknya satu hari memakai batik ya. Kayak beberapa tempat yang aku temukan kemarin kan, dua tempat kan. Dia mereka setiap hari Jumat itu pakai batik. Kayaknya kita harus membumikan dan ataupun boomingkan itu satu hari memakai batik itu tiap hari Jumat di Pontianak.
0: Okay.
1: Itu kayak keren banget sih. Kayak misalnya dalam satu event tuh satu hari memakai batik kan, aku kunjungan ke coffee shop mana ataupun ke mana gitu kan, kayak bangga memakai batik kan, kayak aku harus menjadi inovator muda yang harus memberi dampak kepada orang lain gitu bang. Sebagai duta dan juga sebagai apa bujang dara, apalagi insya Allah masuk ke putra putri batik kan. Jadi kayak ini menjadi PR aku dan menjadi tanggung jawab aku agar apa, agar aku membudayakan batik ini. Jadi satu, merangkul teman-temanku dari organisasi Borneo Legal Club dan juga PKBH BLC dan juga masuk ke IAIN Pontianak. Jadi aku merangkul mereka mungkin satu hari memakai batik, kenapa enggak gitu loh kan. Ini udah mungkin kita buat event gitu kan, memakai baju kreasi batik sebagus-bagusnya pada hari itu kan, ataupun buat event lah kan. Baju batiknya paling bagus entah dibuat daily OTD gitu kan, outfit of daily itu yang bisa menjadi penilaian bagus ataupun brand dia kita bisa jadikan pasar, kenapa enggak gitu loh kan.
0: Benar.
1: Itu udah menciptakan peluang agar kita mencintai budaya kita itu. Batik sih bang,
0: peluang sih sebenarnya banyak ya sebenarnya.
1: Iya sebenarnya banyak, tapi
0: bisa dikulik ya.
1: Iya kadang ini aja baru kepikiran, kayak kita sharing kan. Kalau emang kita nggak sharing sama sekali kan nggak keluar kan ide-ide seperti ini.
0: Benar.
1: Sharing itu kayak menurut aku tuh lebih dampak efeknya lebih banyak sih. Itulah manfaat dari sharing session dan juga kita tuh harus bercengkrama dengan orang lain juga.
0: Iya buat nambah insight baru lah.
1: Iya betul bang.
0: Nambah insight baru terus juga Jadi kita tahu perspektif orang juga nih. Oh, mungkin tantangan yang harus aku hadapi begini ya ternyata ya gitu kan.
1: Jadi budaya akan tetap hidup jika kita mengembangkannya. Jadi dengan mengembangkan apa? Ya kayak mungkin di Pontianak satu hari memakai batik, berkolaborasi dengan pemerintah kota Pontianak, Dekranas dan lain-lainnya kayak Pak Wali Kota, Pak Idi dan istrinya juga Bu Yeni. Bu Yeni sangat senang loh mencintai budaya, Bang.
0: Bener.
1: Bahkan beliau kan menjadi ketua Dekranas dah. Bener. Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
0: Ya, mungkin Bu Yeni lagi dengerin, respect Bu Yeni.
1: Bismillah Bu. Kita harus membumikan batik.
0: Iya Bu Yeni, ini mau berangkat deh.
1: Insyaallah. Ya,
0: mengharumkan nama Pontianak ya.
1: Pontianak,
0: Kalimantan Barat.
1: Harus.
0: Benar-benar.
1: Kayak ya Allah, kapan lagi loh kayak mungkin di waktu kecil mikir ya, kapan ya bisa lomba di nasional. Kayak sekarang tuh kayak speechless gitu, wah. Alhamdulillah kayak bisa membawa nama Pontianak ya, walaupun enggak internasional tapi nasional kayak
0: step by step.
1: Ya pelan-pelan tapi pasti.
0: Benar.
1: Pelan-pelan bagaimana aku membawa impact dan juga harus khairunnas anfa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain. Inilah salah satu kayak mengikuti duta, putra-putra batik ataupun bujang dara. Jadi step aku pertama itu dimulai dari bujang dara, kemudian lanjut ke putra-putri batik dan juga insya Allah tuh akan berkolaborasi dan juga akan memikirkan hal-hal yang baru, yang inovasi gitu loh Bang.
0: Benar.
1: Jadi sebagai anak muda tuh aku harus menjaga inovasi gitu loh yang ada nih.
0: Jangan sampai kehabisan inovasi,
1: jangan sih, apalagi
0: kehabisan. Masih muda ya. Pokoknya bisa ada kesempatan ambil deh.
1: Betul.
0: Ya kan, kembangkan sayap, kembangkan inovasi kamu, cari ranah yang lebih luas lagi. Nggak tahu mungkin habis ini kamu ketemu sama yang skala internasional, ya kan, atau ketemu sama hal-hal baik lain, dipertemukan dengan hal-hal baik lah gitu kan.
1: Jadi juga salah satu memakai batik ini ya, kita tuh sebagai menunjukkan nasionalisme gitu Bang. Jadi kayak, wih, kita tuh mencintai negara ini dengan memakai batik. Kalau emang kita nggak memakai kan berarti nggak cinta kan? Jadi sepertilah bagaimana kita mengapresiasi diri kita dan mencintai Indonesia kita dengan keberagaman yang berjuta banyak miliaran bahkan di Indonesia ini Bang. Dengan memakai batik aja, kita itu udah menciptakan nasionalisme. Jadi muda berkarya, nanti tua bercerita, menghasilkan sejarah.
0: Keren. Apa tadi?
1: Muda berkarya,
0: tua
1: menghasilkan sejarah dan cerita.
0: Wah. Benar sih, karena kalau udah tua ya pasti kita akan menceritakan, ya kan? Menceritakan supaya nanti dari pengalaman-pengalaman kita nih, nanti anak yang generasi-generasi muda mengimplementasikannya untuk jadi lebih berinovasi lagi.
1: Jadi dengan juga muda bangga memakai batik dan juga muda, anak muda ini menjaga Indonesia.
0: Benar.
1: Jadi kita harus dimulai dari pemuda dulu. Bahkan Soekarno juga yang bilang kan, berikan aku 10 pemuda maka akan aku bangunkan negara Indonesia ini.
0: Benar.
1: Daripada memberikan 100 orang tua ya. Bahkan cukup satu pemuda untuk bisa merubahkan Indonesia.
0: Beh. The power of youth. Oi, power of anak-anak muda nih. Anak-anak karena semangat spiritnya tuh masih.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Selagi belum ada tanggungan ya selain keluarga, orang tua dan lain adik-adik ya.
0: Tapi memang di fasenya untuk ini kan, untuk berkembang setinggi-tinggi mungkin lah buat Raul. Oke, karena ini udah hampir jam 9, mungkin ada yang pengen disampaikan nih buat teman-teman Pro 2 atau mungkin gimana cara bisa ngedukung Raul deh di putra-putri batik Nusantara.
1: Aku sangat berapresiasi dan juga sangat sangat berterima kasih lah kepada orang yang telah mensupport aku walaupun enggak cara voting. Tapi yang paling aku senangkan itu adalah apa? Mereka tuh mendoakan aku. Dan paling enggak mereka support aku kan, yuk Raul semangat ataupun ngasih inspirasi dan lain-lainnya kan. Itu aku lebih kayak wah kayak menambah
0: semangat sendiri,
1: power aku sendiri gitu loh Bang, kayak wah walaupun dengan lawan yang lebih dari aku kayak udah jadi dokter ataupun jadi S2 ataupun kayak penyiar radio di daerah Jawa gitu kan. Kalau dengan doa-doa dari teman-teman ataupun warga Pontianak dan support dari pemerintah kota Pontianak dan Kalbar itu kayak udah bangga banget gitu. Jadi aku harus memaksimalkan dan harus mentotalitaskan ini Bang. Jadi kayak kita harus membumikan batik di Pontianak terutama ataupun di Kalimantan Barat, barulah kita akan menjadikan kota kita dan Kalimantan Barat kita menjadi kota dan provinsi yang akan memberi dampak kepada Indonesia. Seperti itu.
0: Keren sekali. Mudah-mudahan sukses ya Raul ya.
1: Amin.
0: Ditunggu kabar baiknya. Pokoknya semangat terus mengejar apa yang kamu cita-citakan.
1: Amin.
0: Ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 nih. Ya mungkin ketinggalan obrolan kita berdua malam hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, kita pamit dulu dari Ronda ya. Nanti Dipa akan kembali lagi di program selanjutnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Raul.
1: Siap, terima kasih ya Bang. Minta maaf, minta doa dan supportnya teman-teman ya. Kalau bisa voting ya kenapa enggak. Tapi kalau emang enggak bisa voting karena berbayar, ya cukup doain aja. Insya Allah dengan doa aku akan berusaha semaksimal mungkin, dan powernya itu dari Tuhan langsung sih.
0: Amin.
1: Muda berkarya, tua menciptakan sejarah dan cerita.
0: Respect.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang udah di jam 9:07, waktunya kita masuk ke Deep Talk teman Prodo. Nah, malam hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang tapi jarang banget kita sadarin, yaitu emotional detachment. Nah, bukan berarti kita tuh jadi gak punya perasaan ya, tapi kadang hati kita tuh milih untuk kejaga jarak supaya gak terus-terusan terluka alias ngebikin boundary sendiri teman Prodo. Pernah gak sih kamu tetap ngobrol sama seseorang tapi rasanya tuh udah beda aja gitu, udah gak kayak dulu lagi, tapi masih bisa ketawa, masih bisa cecetan, tapi dalam hati kayak kayaknya udah gak ada yang bisa diperjuangin nih. Nah kalau iya, mungkin malam hari ini obrolan kita tuh bakalan relate sama kamu teman Prodo, karena emotional detachment tuh adalah kondisi ketika seseorang tuh mulai jaga jarak secara emosional, bisa disengaja, bisa juga terjadi tanpa kita sadarin teman Prodo. Dan biasanya muncul emotional detachment ini muncul karena kita tuh udah terlalu sering kecewa, udah terlalu capek, atau ngerasa usaha kita tuh nggak pernah dihargai. Banyak orang yang ngira ini 11-12 nih mah cuek, padahal beda teman Prodo. Orang yang cuek mungkin memang enggak terlalu peduli dari awal pertama. Tapi orang yang ngalamin emotional detachment itu justru dulunya care banget, peduli banget. Bukan-bukan deh. Tapi sampai akhirnya dia lelah sendiri teman Prodo. Nah, tanda-tandanya seperti apa sih orang yang emotional detachment itu? Contohnya kayak ya chat dibales ya sekedar bales aja, nggak lagi penasaran dia lagi apa. Kalau ada masalah rasanya ya udah deh gitu kan. Terus juga nggak ada semangat lagi nih buat ngeperbaiki hubungan, atau mungkin lebih nyaman sendiri deh daripada berharap gitu kan. Kalau beberapa hal tadi relate ya teman Prodo, bisa jadi hati kamu tuh lagi ngambil jarak, dan itu bukan berarti kamu jahat. Kadang itu tuh kayak sinyal aja dari diri kamu untuk bilang bahwa diri kamu tuh capek teman Prodo. Dan yang namanya manusia pasti ngerasain capek. Nah, gimana ini bisa terjadi teman Prodo? Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita ya di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu malam hari ini. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
2: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
2: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Bara suara dengan terbuang dalam waktu nih teman Pro 2. Baru aja kita puterin spesial buat kamu yang lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu. Okay, masih ngebahas tentang emotional detachment ya teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang mungkin ciri-cirinya ya teman Pro 2 ya, atau apa sih di emotional detachment itu. Jadi emotional detachment itu adalah kondisi ketika seseorang mulai jaga jarak secara emosional, yang bisa disengaja maupun juga tanpa disengaja. Ya 11-12 kayak cuek, tapi beda ya. Kalau cuek itu mungkin dari awal dia emang gak begitu care. Tapi orang yang mengalami emotional detachment itu awalnya care banget, peduli banget ya kan, tapi karena satu dan lain hal jadi kayak ngejauh gitu. Nah, tanda-tandanya itu adalah kayak gini. Kalau misalnya ada yang ngechat, ya sekadar balas aja gitu kan, nggak lagi penasaran, nggak kalau ada masalah ya udah deh, gitu kan, nggak semangat buat memperbaiki hubungan, lebih nyaman sendiri daripada berharap teman Pro 2. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, nggak ada orang yang tiba-tiba berhenti peduli teman Pro 2. Biasanya nih ya, ada proses panjang sebelum benar-benar ngalami yang namanya emotional detachment teman Pro 2. Misalnya kayak terlalu sering diabaikan, terlalu sering mengalah, terlalu sering ngerasa sendirian meskipun ada hubungan, dan sedikit demi sedikit rasa itu akan habis dengan sendirinya. Bukan karena cintanya hilang dalam satu hari, tapi karena setiap hari ada sedikit yang hilang teman Pro 2. Dan menariknya, emotional detachment itu gak selalu diiringi dengan rasa marah. Kadang justru ya biasa aja. Kalau dulu mungkin ngelihat beliau online langsung senang, kalau sekarang oh ya udah gitu. Kalau dulu misalnya ada dia gak ngebalas chat, bikin overthinking, tapi sekarang malah lupa kalau tadi sempat kirim pesan. Dan saat semuanya mulai terasa datar, bisa jadi itu hati lagi sedang mempersiapkan untuk melepaskan teman Pro 2. Kadang kita tuh sibuk mempertahankan hubungan sampai lupa untuk mempertahankan diri kita sendiri. Kita rela begadang buat seseorang, tapi kita lupa untuk tidur cukup. Kita rela buat ngertiin semua orang, tapi gak pernah nanya, kalau aku sendiri gimana sih? Nah, mungkin sebelum mempertahankan orang lain, kita perlu pulang sebentar ke diri kita sendiri nih teman Pro 2. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi mengalami atau merasakan emotional detachment, teman Pro 2 boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada kak siapa ini nomor 0813 76 sekian sekian sekian yang gabung dan pengen request lagunya Avril Lavigne dengan When You're Gone. Okay, buat kakaknya langsung aja kita puterin nih teman Pro 2. Dan nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda nih, teman Pro 2 di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah, tadi kita lagi ngebahas tentang emotional detachment ya. Nah, apakah detachment emotional detachment itu hal yang buruk? Jawabannya belum tentu, teman Pro 2. Karena kalau dilakukan sebagai bentuk ngejaga kesehatan mental kamu, justru itu bisa sangat-sangat membantu. Jadi detachment tuh emang ngajarin kita bahwa enggak semua hal harus kita paksakan, ada memang harus selesai, ada memang cukup dikenang aja, dan memang ada yang enggak harus diteruskan, teman Pro 2. Nah, banyak orang yang ngerasa kayak detachment itu sama dengan kayak menyerah, teman Pro 2. Nah, sebenarnya beda, teman Pro 2 ya. Karena kayaknya banyak nih yang ngerasa takut melepaskan karena rasanya itu sama kayak nyerah, teman Pro 2. Tapi menyerah itu artinya berhenti karena putus asa. Sedangkan detachment itu lebih ke menerima bahwa kita tuh emang gak bisa mengendalikan semua hal. Kita tetap ngedoain yang baik-baik, tapi kita berhenti untuk memaksakan hasilnya sesuai kayak yang ada di kehendak kita, teman Pro 2. Kalau kamu lagi belajar buat detachment, coba lakukan pelan-pelan dan kurangin menggantungkan kebahagiaan kamu sama orang lain. Isi waktu kamu dengan hal yang kamu suka, entah ngobrol dengan temen, dengerin musik, olahraga, ataupun tidur yang cukup. Karena hati yang capek itu butuh istirahat, teman Pro 2. Anyway, ada yang bergabung di malam hari ini dari nomor 0896 35 sekian dari Akbar ya. Ayani 2 pengen request lagunya Now, sesi potret. Salam buat orang tua, semoga sehat selalu. Buat abang, terima kasih banyak. Terima kasih kembali buat Bang Akbar di mana nih? ANI 2 ya. Lagunya Now, sesi potret. Langsung aja kali ya, habis ini kita puterin nih, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen bergabung di Deep Talk malam hari ini, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, habis ini Dipa bakalan balik lagi. Jadi pastikan stay tune ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang. Bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda nih di Deep Talk ya teman Prodo sampai jam 11. Dan tadi kita udah puterin beberapa lagu yang lewat di ruang dengar kamu. Ada Kode Lain dengan All I Want teman Prodo. Nah, balik lagi tentang emotional detachment ya teman Prodo ya. Jadi dewasa itu ternyata bukan soal selalu menang. Kadang dewasa itu adalah mampu untuk menerima teman Prodo. Menerima bahwa gak semua hal atau gak semua orang itu akan sependapat. Dan juga semua hal itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang paling penting adalah gak semua usaha itu akan berhasil teman Prodo. Dan gak semua cerita itu punya akhir yang indah. Tapi yang paling penting adalah kita tetap pulang sebagai versi diri kita yang utuh. Bukan kehilangan diri sendiri demi mempertahankan hal yang kadang belum tentu nih teman Prodo akan mempertahankan kita. Nah, ngomong-ngomong teman Prodo, kalau misalnya kamu lagi ngerasa ataupun pernah ngerasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan, nah gimana tuh maksudnya? Jadi sebenarnya kamu gak kehilangan sesuatu tapi kok rasanya udah hilang ya gitu. Atau pernah gak sih kamu ngerasa kalau ternyata kamu tuh udah berhenti berharap. Nah, kalau misalnya kamu pengen cerita atau pengen bergabung di malam hari ini, langsung aja nih ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita masih ngebahas emotional detachment sampai jam 11 malam nanti.

Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu masih di Deep Talk bersama Dipa Revanda sampai jam 11 malam nanti nih. Hehe. Nah, teman Prodo, jadi ada satu hal yang sering banget disalahpahami ya. Jadi detachment ataupun emotional detachment bukan berarti kita tuh berhenti menyayangi. Banyak yang ngira kalau kita mulai ngejaga jarak berarti rasa sayangnya udah habis dong. Padahal belum tentu. Kadang kita masih sayang, masih peduli dan masih berharap orang itu baik-baik aja ataupun hal-hal baik masih terus berdatangan. Tapi kita sadar bertahan itu justru bikin diri kita tuh semakin terluka. Jadi kadang kita secara sadar memilih untuk menjauh, tapi bukan berarti berhenti mencintai. Kadang itu tentang mulai mencintai diri kita sendiri nih, teman berdua. Terus kamu pernah kepikiran gak sih, mungkin selama ini kita sibuk bertanya kenapa sih dia berubah, padahal bisa jadi ya teman berdua, kita juga pernah ngebuat orang lain ngerasa sendirian. Mungkin karena kita terlalu sibuk atau terlalu menganggap remeh, menyepelekan, atau terlalu yakin kalau mereka tuh akan selalu ada. Nah, hubungan itu ibarat kayak tanaman, teman berdua. Kalau terus-terusan disiram sama satu orang, sementara yang lain cuma nikmatin hasilnya aja, dan lama-lama tanamannya bakalan tetap layu, teman berdua. Karena perhatian itu juga butuh yang namanya timbal balik. Gitu. Ada orang, ada kalimat yang pernah bilang kayak gini ya. Orang yang paling sabar pun tetap punya batas. Dan itu benar. Gak ada manusia yang bisa terus-menerus memahami tanpa pernah dipahami. Gak bakalan ada tuh hati yang bakalan terus-menerus menunggu tanpa pernah dihargai. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang milih untuk pergi tanpa banyak kata, mungkin itu bukan karena dia tiba-tiba berubah. Bisa jadi dia tuh udah terlalu lama bertahan. Jadi, kalau misalnya masih ada nih orang yang benar-benar berusaha untuk hadir dalam hidup kita, jangan cuma terbiasa dengan kehadirannya, teman-teman. Sesekali buat mereka ngerasa dihargai juga, teman-teman.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Dua wish you were here dari Neck Deep baru aja kita puterin nih malam hari ini. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin lagi ngejaga jarak. Kira-kira kalau udah sembuh apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih menyimpan luka? Karena sebenarnya ya keduanya tuh kayak masih mirip gitu loh teman Pro 2. Kalau kamu lagi berada di fase belajar untuk melepaskan, enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Enggak perlu buru-buru untuk terlihat kuat teman Pro 2. Yang penting setiap hari ada langkah kecil untuk kembali kenal sama diri kamu sendiri. Dan mudah-mudahan setelah malam hari ini kita semua tuh bisa lebih peka ya, bukan cuma sama perasaan orang lain aja, tapi juga sama hati kita sendiri. Karena hati yang tenang itu bukan datang dari semua yang kita inginkan teman Pro 2, tapi hati yang tenang itu datangnya dari belajar menerima apa aja sih yang memang harus dilepaskan dan belajar untuk mengikhlaskan yang memang bukan jadi milik kita teman Pro 2. Nah, karena udah hampir jam 11 malam, Dipa Revanda pun sepertinya harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2, jadi selalu pastikan ya, stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa

Teman-teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Produa dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Dari tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di pagi hari ini tanggal 30 Juli 2026. Pukul 6 lebih 1 waktu Indonesia Barat, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Barat terus mengoptimalkan penerimaan dan juga penyaluran pasokan BBM dari kapal-kapal pengangkut yang telah tiba untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan normalisasi distribusi dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, serta wilayah lainnya di Kalimantan Barat. Lanjut ke informasi selanjutnya, founder YRJII apresiasi peran Dasko bangun titik temu pekerja dan manajemen SGN. Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia atau YRJII, Muh Ageng Dendi Setiawan mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasko Ahmad yang memfasilitasi dialog antara Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, PT Sinergi Gula Nusantara, dengan manajemen perusahaan. Menurutnya, pendekatan komunikasi yang dibangun DPR menjadi contoh penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan melalui musyawarah dan juga dialog. Lanjut ke informasi selanjutnya, Komisi 13 DPR RI ajak mahasiswa aktif berorganisasi Pancasila. Penguatan ideologi Pancasila melalui pendidikan karakter menjadi penekanan utama dalam pembinaan mahasiswa di Universitas PGRI Pontianak. Anggota Komisi 13 DPR RI Francisco Sibarani saat kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Universitas PGRI Pontianak pada Rabu 29 Juli 2026 mengatakan Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen ini menjadi landasan berbangsa dan juga bernegara. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, setelah yang satu ini, selalu masihkan kembali lagi menemani kamu sampai jam 10 pagi.
1: Info Pro 2.

Ada satu lagu dari Hara dengan Celah Hati teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, kembali menjumpai kamu di hari ini, di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Salma akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Agenda kita dari jam 6 sampai jam 9 ada Baper, Bangun Pagi Energi Ready ya. Hopefully teman Pro 2 yang baru dengerin Salma baru bangun pagi, energinya langsung ready. Bahkan ini mungkin udah banyak yang beraktivitas juga nih di pagi hari ini. Terus ini dari jam 9 sampai jam 10 ada Toserba, Topik Serba Ada, kita ngobrolin hal-hal yang deket banget lah ya sama dunia kita ini. Anyway, teman Pro 2, di pagi hari ini Salma akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu yang bikin kamu melek, karena aku bakal pilihin lagu-lagu yang upbeat biar setelah kamu bangun tidur tuh enggak balik tarik selimut lagi ya, meskipun pun rasanya berat, apalagi ini udah tanggal tua banget ya. Terus cuacanya juga enak banget buat balik tidur, tapi kamu tetap harus lanjut beraktivitas. Yah, inilah kehidupan teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan dan pengen sambil dikas lagu ataupun kasih informasi update lalu lintas yang kamu lalui, bisa langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp-nya di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 ngerasa gak sih tadi waktu berangkat pagi-pagi ini, aku tadi tuh ngerasa hawa-angnya tuh sejuk banget. Mungkin karena beberapa hari terakhir ini kita juga sempat diguyur hujan pada sore menjelang malam hari. Jadi untuk kabut asap juga udah mulai memudar meskipun belum sepenuhnya pudar. Tapi buat kamu yang masih beraktivitas di luar ruangan, outdoor activity, kamu wajib banget tetap menggunakan masker dan juga jaga kesehatan kamu. Perbanyak minum air putih, tetap terhidrasi dan juga jaga kesehatan. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Tadi ada Bang Teni, kita sapa dulu. Katanya assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam pagi Bang Teni. Ini kirim video apa nih, kita cek dulu ya. Oke, dikirimi video Laka Tunggal di Batu Layang mobil unit Indomaret. Waduh, buat teman Pro 2 yang melintasi daerah Batu Layang mungkin juga melihat yang dilihat Bang Teni juga. Jadi waspada teman Pro 2, pagi-pagi memang rawan sekali mengantuk. Jadi tetap jaga fokus kamu. Terus hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Katanya semangat pagi, semangat siaran paginya Kak Salma. Thank you Bang Teni, semangat juga bekerja di pagi harinya. Request dong dari Noah, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Terima kasih, sama-sama Bang Teni. Nanti aku puterin lagu Noah, coba aku cari dulu ya. Noah, aku hidup mana sih? Nanti ya, belum ketemu nih. Ya nanti aku cariin dulu ya Bang Teni ya. Sambil menunggu bergabungnya kamu juga teman Pro 2, aku bakal puterin dulu deretan lagu yang sudah masuk ke dalam playlist. Ada Malik and the Essentials, Hi-Fi, Perunggu, dan juga lagunya Bang Teni, requestannya Bang Teni, Noah dengan Aku Hidup Untukmu, Aku Mati Tanpamu. Thank you banget Bang Teni atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bertugas, dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih enggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Setelah lagu dari Perunggu dengan Canggih sudah menemani ruang dengar kamu pada pagi hari ini, teman Pro 2, and welcome back di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang baru aja bergabung barengan sama Salma di siaran pagi hari ini, halo, gimana nih kabarnya di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026? Masih di bulan Juli teman berdua. Kamu juga ngerasa gak sih kalau bulan Juli ini rasanya lama banget? Kalau aku sih jujur kerasa ya, karena ternyata bulan Juli ini bukan cuma 4 minggu, tapi ini ada 5 minggu. Bahkan besok itu masih bulan Juli. Aduh, kapan nih bulan Agustus datang? Dan aku bakal kasih update aja nih di pagi hari ini buat kamu yang baru siap-siap berangkat kerja atau bahkan udah di jalan. Nah, kamu wajib banget simak ini sebelum beraktivitas di luar ruangan, karena ternyata hari ini meskipun kemarin kita juga sempat diguyur hujan beberapa kali di sore menjelang malam hari, kualitas udara juga sudah cukup membaik, tapi ternyata pada saat aku cek dari iqr.com untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak ini ternyata masih tergolong yang tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi aku cek langsung dari IQR, update kualitas udara pagi ini, indeks kualitas udara atau AQI berada di angka 117, yang mana itu masuk ke kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utamanya adalah PM2,5 dengan konsentrasi 42 mikrogram per meter kubik. Artinya anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit asma, paru-paru ataupun jantung sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, please, please banget ini mah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti masker KN95 atau N95. Jadi buat kamu yang di pagi hari ini mau olahraga, ya kalau bisa dipindahkan aktivitas dari luar ruangan ke dalam ruangan dulu sampai kualitas udara membaik. Jangan sampai kamu terpapar secara berlebihan untuk udara yang kurang baik ini. Jangan lupa juga untuk menutup jendela rumah saat kondisi udara sedang kurang baik. Minum air putih yang cukup agar tenggorokannya tetap terhidrasi dengan baik. Dan segera istirahat atau periksa ke fasilitas kesehatan jika mulai muncul gejala seperti batuk, sesak napas, ataupun mata terasa perih. Teman Pro 2, tetap waspada, jaga kesehatan kamu di kondisi yang memang serba tidak bisa diduga seperti ini. Tadi langitnya sempat mendung, sekarang juga matahari udah mulai menyapa. Kayak kemarin, panas, tiba-tiba malamnya hujan. Jadi tetap jaga kesehatan kamu, perbanyak minum air putih, dan juga jangan lupa minum vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh. Nanti Salma masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku puterin dulu deretan lagu yang sudah mengantri. It's 100 degrees. Ada satu lagu dari Rich Brian dengan 100 degrees yang akan menemani ruang dengar kamu biar makin asik di pagi hari ini, siap-siapnya atau lagi di jalannya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Ada satu lagu dari Jessie J dengan Flashlight Teman Pro 2. Dan kau masih di sini barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nanti di jam 7 pagi Salma akan menjumpai kamu kembali di Pilih Lagu Kamu. Saatnya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini yang ceria ini, Teman Pro 2. Jadi nanti pilih-pilih aja. Tulis requestan kamu sekarang juga di WhatsApp maupun DM Instagram, dan juga bisa juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7 tepat, lebih tepatnya. Dan kamu masih ditemenin sama Salma di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di segmen Pilih Lagu Kamu. Selama 30 menit ke depan aku membebaskan kamu untuk memilih lagu yang mana diputarkan di sini di Pro 2 Pontianak untuk kamu yang lagi dalam perjalanan atau lagi siap